0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak enggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Teman terbaik kamu.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya masih bareng Wulan nih yang nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan di pagi hari ini seperti biasa di patroli si Ginjay, kita udah kedatangan ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal membersamai kita 30 menit ke depan nih teman Pro 2. Nah di pagi hari ini mungkin kita bakal membahas satu hal nih yang tentunya masih membuat penasaran banyak pengendara teman Pro 2. Nah itu tentang tilang elektronik ataupun etle, dan tentunya di tengah perkembangan teknologi saat ini yang semakin canggih ya, dan di era digital seperti saat ini penegakan aturan lalu lintas sekarang nggak hanya dilakukan secara langsung oleh petugas di jalan. Jadi kamera etle ini dapat merekam berbagai pelanggaran lalu lintas, mulai dari rekaman ini kemudian dilakukan proses penindakan sesuai aturan yang berlaku. Dan pagi hari ini khusus kita udah kedatangan ada Kak AKP Maskan Maulana SHMH selaku Kanit 2 Sidakar Subdit Gakum Ditlantas Polda Jambi, dan juga ada Kak AKP Yusrizal yaitu Kanit Sijemen Obstrek Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jambi. Halo, selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi Mbak Ulan,
2: pagi,
1: dan teman-teman
2: Mbak Ulan.
0: Gimana nih, semangat ya Kak ya?
2: Semangat pagi.
0: Oke, gimana kemarin, apakah ikut kegiatan Presisi Kemerdekaan juga atau enggak nih Kak?
2: Oh pastinya ikut dong.
0: Oke, kita tetap semangat tapi ya,
2: semangat.
0: Nah ya nih Kak, di pagi hari ini kan kita mau ngebahas nih tentang tilang elektronik yang tentunya masih banyak beberapa pertanyaan di kepala masyarakat nih Kak. Sebenarnya kita mau kasih tahu dulu nih, apa sih sebenarnya tilang elektronik atau etle ini bagi masyarakat yang mungkin masih awam, apa sih sebenarnya itu etle gitu?
2: Baik Mbak Wulan, ini pertemuan yang kesekian kali ya, kita di kedua tentang masalah etle ya, electronic traffic law enforcement. Jadi etle itu merupakan suatu metode konsep dari Korlantas dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang berbasis elektronik ya, dengan menggunakan kamera untuk mengidentifikasi pelanggaran, kemudian mengidentifikasi si pelanggar, kemudian melakukan tilang secara elektronik, nah tidak secara manual lagi. Jadi kalau dulu kita ketemu polisi ditilang secara manual pakai kertas tilang, sekarang enggak lagi nih Mbak Wulan. Cukup dengan kamera terfoto, tercapture, kemudian data si pelanggar sudah masuk ke data kita. Nah, nanti kita secara elektronik mengirimkan bukti tilangnya kepada si pelanggar, baik melalui surat atau melalui WA. Demikian Mbak Ulan.
0: Oke. Dan tentunya untuk di wilayah Kota Jambi sendiri nih Kak, wilayah mana aja yang sekarang udah ada kamera etle-nya yang udah beroperasi di Jambi sendiri?
2: Nah, kalau untuk posisi kamera etle sendiri Mbak Ulan, itu tersebar di beberapa titik di persimpangan Kota Jambi, terutama yang besar-besar ya. Kalau kita melihat di persimpangan yang besar itu ada kamera yang ada flashnya gitu kan, kata kedip, nah itu berarti etle kita sedang bermain atau sedang memantau pelanggaran-pelanggaran di sekitarnya gitu Mbak Ulan.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Maksud etle statis Mbak?
2: Ya itu namanya etle statis Mbak, yang menempel pada suatu tempat, tidak bergerak mana-mana gitu.
0: Oke. Dan tentunya untuk sejauh ini Kak, selama dari etle ini diterapkan di Kota Jambi sendiri, pelanggaran apa aja sih yang paling sering terekam oleh kamera etle ini sampai dengan saat ini nih?
2: Nah ini cukup menarik Mbak Wulan, ya, karena kita perlu kerjasama dengan masyarakat untuk sama-sama kita memberikan edukasi kepada sahabat, keluarga dan anak-anak bahwa kamera etle itu bisa mencangkup semua pelanggaran yang ada di lalu lintas ya. Terutama fokusnya adalah kepada kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, bonceng 3, kemudian kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan safe belt atau bermain handphone saat berkendara. Itu kita pada 3 itu yang kita fokuskan Mbak Luan.
0: Oke. Okay.
2: Karena dari 3 itu aja sudah ratusan dan ribuan dalam sehari
0: pelanggaran dalam sehari ya Kak ya.
2: Belum yang lainnya yang melawan arus, yang menerabas lampu merah gitu kan. Dari 3 fokus pelanggaran aja kita sehari sampai 1.000-2.000 pelanggaran Mbak Una.
0: Oke, dan tentunya untuk pelanggaran-pelanggaran ini apakah langsung ditindak atau gimana nih Kak?
2: Ya itu ada mekanismenya Mbak Una. Dari mulai tercapture oleh kamera kita, kemudian dikirim ke back office dan diverifikasi data pelanggarannya, foto pelanggar, okay. Kemudian divalidasi apakah mm-hmm. benar nomor nopol kendaraannya sesuai dengan data ERI yang ada di STNK. Mm-hmm. Kalau sudah sesuai itu kami validasi, kemudian kita kirimkan surat konfirmasi kepada pelanggar baik melalui WA web atau melalui surat konfirmasi yang kita kirim kepada alamat si pelanggar sesuai dengan data di STNK.
0: Oke, tapi kalau ceritanya gini nih Kak, kalau kendaraan yang dibawa ini itu adalah kendaraan pinjaman nih Kak.
2: Iya.
0: Ini kendaraan ini dipinjamkan kepada orang lain, terus orang ini melakukan pelanggaran. Kira-kira siapa yang menerima tilangnya nih Kak?
2: Nah, ini sudah banyak pertanyaan seperti ini mm-hmm. kepada saya juga. Jadi kalau kita meminjam kendaraan, pastikan kita memberikan nasihat pada yang meminjam okay. agar menggunakan safe belt atau mm-hmm. tidak bermain handphone saat berkendara ya mm-hmm. kan. Nah, nanti ketika si peminjam membawa kendaraannya tidak mematuhi aturan lalu lintas, maka akan tercapture ke kamera dan surat konfirmasi tilang elektroniknya akan mm-hmm. dikirim sesuai dengan data alamat yang ada di STNK.
0: Berarti yang punya kendaraan ya, Kak ya?
2: Kendaraan. Mm-hmm. Nah, nanti ketika dikirim surat konfirmasi kemudian si pemilik kendaraan merasa tidak pernah melanggar
0: ya,
2: itu ada namanya batas waktu konfirmasi mm-hmm. kita berikan surat konfirmasi dan memberikan ruang konfirmasi mm-hmm. kepada pemilik mobil yang pertama untuk menyanggah atau mengkonfirmasi apakah benar dia melakukan pelanggaran kepada kita, datang ke kita, kemudian lalu kita buka tuh kameranya kan. Nah, ini baik kita lihat siapa yang bawa mobil pada hari itu. Wah, rupanya yang bawa mobil adalah keponakannya,
0: okay.
2: adanya, keluarga lain. Demikian Mbak Ulan. Itu namanya ada ruang konfirmasi Mbak Ulan.
0: Oke. Okay. Nah, seandainya itu terjadi tuh Kak, terus apa nih yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan ini?
2: Ya, kalau emang itu terlihat yang di kamera kita adalah temannya yang meminjam saat itu, maka ya tinggal lagi negosiasi antara pemilik mobil oh, dengan okay.
0: yang
2: meminjam.
0: Melakukan pelanggaran ya, gitu ya Kak.
2: Apakah mau membayar tilang atau dibebankan kepada si pemilik mobil.
0: Ya. Oke, okay. Berarti zaman sekarang ini harus hati-hati juga dalam meminjamkan kendaraan kepada orang lain.
2: Terus saat membeli juga ulang, kita beli mobil nih kepada pihak pertama.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian kalau kita tidak segera membalik nama, itu akan tertagih kepada si pemilik pertama Mbak Ulan.
0: Oh.
2: Karena sesuai dengan alamat yang di STNK. Bukan kalau kita tidak cepat membalik nama ketika kena tilang elektronik maka tagihannya kepada si pemilik yang pertama.
0: Oh, berarti tetap yang namanya ada di STNK
2: iya,
0: gitu Kak
2: STNK,
0: ya. Oke, berarti harus cepat balik nama nih kendaraannya karena yang dirugikan otomatis
2: pemilik yang pertama.
0: Gitu ya. Ya teman Pro 2 nih kalau misalnya nih Kak sebagai masyarakat nih atau pengguna kendaraan sendiri mereka ini merasa saya tidak melakukan pelanggaran kok gitu kan, masih ada sanggahan nih. Apakah bisa mengajukan keberatan atau sanggahan nih Kak kalau misalnya ada surat kalau kendaraannya ditilang elektronik nih?
2: Iya. Itu namanya ada yang saya katakan tadi ruang konfirmasi namanya, Pak. Ada batas waktu 5 hari untuk si pelanggar yang menerima surat dari kita datang ke kantor kita untuk lakukan nyanggah penyanggahan atau mengkonfirmasi bahwa saya nggak pernah merasa melanggar Pak. Nah nanti dari kita akan kita buka atau Pak, kameranya itu kan
0: secara
2: besar itu terlihat ya siapa yang membawanya pada hari itu terlihat jelas walaupun dengan menggunakan kaca film 80% itu tembus kamera kita Mbak.
0: Oh walaupun 80% ya, tetap tembus ya
2: tembus kayak. Siapa yang membawa saat itu gitu kan. Nah baru nanti ketika si pelanggar pemilik mobil mengatakan oh rupanya saya pernah meminjamkan mobil kepada keponakan saya, teman saya, teman kantor gitu kan. Mereka tidak memakai seatbelt. Nah, tinggal tergantung si pemilik mobil dengan si pelanggar yang di kamera itu tinggal
0: negosiasinya seperti apa gitu ya.
2: Apa apakah dia mau ikut andil membayar ganti rugi segala macam ya.
0: Oke, dan tentunya di saat tilang elektronik ini kadang kan masyarakat tilang elektronik nggak ada penindakan kok gitu ya, terlalu menganggap sepele gitu Kak ya. Tapi tiba-tiba datang nih surat tilangnya ke rumah gitu kan. Kalau seandainya dari waktu yang telah ditentukan 5 hari ini mereka tidak ada sanggahan, itu berarti langsung tindakan itu Kak?
2: Ya, misalnya kalau dalam waktu 5 hari konfirmasi si pelanggar atau pemilik kendaraan yang kita kirim surat tidak mendatangi kita atau tidak melakukan konfirmasi atau istilahnya mengabaikan surat yang kita kirim, nanti tagihan tilang itu akan tertagih pada saat dia bayar pajak. tahunan Mbak.
0: Ya. Oke, berpengaruh ke pembayaran pajak ya kayak.
2: Dan itu banyak yang terjadi ketika mereka mengindahkan surat kita, ya nggak apa-apa. Pas mau bayar pajak baru akan ditagih gitu kan.
0: Oke. Jadi pas pembayaran pajak baru mereka tahu nih. Oh, ini akibatnya ada, karena mengindahkan surat tilang kemarin gitu ya.
2: Pernah melanggar di bulan itu, tahun itu, dan itu maka mereka akan datang ke kita untuk konfirmasi. Pak, benar gak ini?
0: Oke. Dan mungkin juga ada pengalaman dari teman-teman Pro 2 lainnya nih yang ingin bertanya kepada Kak Maska dan juga Kak Yusriza. Boleh banget ya teman Pro 2 ya ke nomor WA kita di 08127439090 ya Kak ya. Dan tentunya Kak Maska dan Kak Yusriza pastinya akan menjawab nih pertanyaan dari teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita lanjut lagi dengan pertanyaan kita nih Kak. Karena kan sekarang nih banyak nih kendaraan-kendaraan terkadang mereka tidak menggunakan plat asli mereka kan Kak, atau mungkin menggunakan plat kendaraan lain. Bahkan juga ada kendaraan sekarang yang tidak menggunakan platnya, kadang dicopot gitu.
2: Iya.
0: Seandainya mereka melakukan pelanggaran, gimana nih cara mengakses kalau itu loh kendaraan yang melakukan kesalahan gitu Kak?
2: Mengidentifikasinya.
0: Iya, mengidentifikasinya.
2: Jadi itulah ketika kita mendapatkan mengcapture kamera, kemudian kita kirim ke ruang back office, akan kita verifikasi kendaraan ini, oh rupanya tidak sesuai dengan TNKB yang tertera pada STNK. Itu ada namanya di format di layar kita, ada ruang untuk apa namanya penyelidikan, penelitian namanya. Nah, nanti kita mengirimkan ke ruang penelitian untuk diteliti, ini mobil ini tidak sesuai dengan TNKB-nya, ya. Kemudian kita sebarkan kepada para petugas kita di lapangan untuk melakukan pencegatan segala macam bahwa mobil ini tidak sesuai dengan TNKB-nya atau diduga sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Seperti itu Mbak.
0: Oke, berarti itu bisa dikenakan pasal berlapis dong
2: ya, mungkin ya Kak? Dia tidak pemalsuan bisa, kemudian sebagai alat untuk melakukan tindak pidana bisa, iya nanti kita identifikasi lebih lanjut. Jika kita tertangkap oleh patroli kita yang di jalan, kita melakukan penyelidikan apakah ini barang hasil penggelapan atau penipuan atau tindak pidana lainnya gitu Mbak.
0: Oke, nah di saat misalnya nih Kak kendaraan ini kan udah terkena apa namanya, karena udah melakukan kesalahan pastinya udah kena denda nih. Udah datang surat tilang etlenya nih.
2: Konfirmasi.
0: Iya, surat konfirmasinya. Nah, gimana untuk cara mereka membayar denda etle ini sendiri nih Kak?
2: Nah, di surat konfirmasi itu ada alamat kantor kita. Nah, ini perlu disampaikan pada para pendengar Pro 2. Kita hanya mengirimkan surat kepada para pelanggar yang berkop atau nama apa kantor kita kepolisian lalu lintas. Ada dua, satu dari Polresta, Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, dan satu lagi dari Direktorat Lalu Lintas Polres Jambi. Di luar itu adalah hoax.
0: Oke, karena kan karena di apa ya era digital yang semakin canggih ini kadang kan konfirmasinya ke sini, jadi kan takutnya terkena penipuan gitu ya Kak ya.
2: Penipuan. Kalau di luar institusi kepolisian itu tidak benar. Kemudian juga ada dikirim melalui WA. WA status, WA web kepada si pemilik apa namanya kendaraan, dan itu bisa mendatangi posko etle kita di Ditlantas maupun di Polresta Jambi.
0: Oke, jadi untuk
2: konfirmasi.
0: Untuk konfirmasi ya.
2: Jadi jangan percaya dengan berita-berita dari medsos yang mengatakan bahwa bapak melanggar, terus harus membayar denda tilang sekian-sekian. Itu biasanya ada seperti itu Mbak.
0: Kadang mengirim pesan gitu ya Kak ya.
2: Agar datang ke ATM ini untuk bayar segala macam dengan ops kantor di luar kepolisian. Ada seperti itu.
0: Oke. Dan apakah ada aduan masyarakat untuk kasus seperti itu Kak?
2: Untuk aduan belum ada, cuman kalau konfirmasi ke kita ada. Ada seperti itu. Makanya kita jelaskan bahwa yang hanya mengeluarkan tilang elektronik hanya Direktorat Lalu Lintas dan Satuan Lalu Lintas di Polresta Jambi dengan nomor kontak person pejabat yang ada pada surat tersebut.
0: Oke, dan tentunya itu melalui surat resmi, tanpa pesan WhatsApp ataupun email dan lainnya ya Kak ya.
2: Seperti itu.
0: Oke, nah sejauh ini kan kadang untuk masyarakat awam sendiri sering bertanya-tanya nih Kak, apakah etle ini benar-benar untuk meningkatkan keselamatan atau bahkan hanya untuk meningkatkan jumlah penindakannya aja nih Kak?
2: Ya, fokus utama kita Mbak Wulan untuk menjaga keselamatan masyarakat berlalu lintas. Mm-hmm. Itu yang pertama Mbak Ulan, ya. Dan yang kemudian juga kita yang kedua untuk lebih efektif efisien, ya. Karena tanpa harus ada petugas lapangan, kita bisa melakukan menindak pelanggar lalu lintas itu Mbak Ulan, seperti itu.
0: Jadi patuhnya jangan sampai pas ada razia aja atau pas ada petugas aja gitu ya Kak ya. Tapi di saat nggak ada petugas di jalan ataupun nggak ada razia, masyarakat tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas nih ya nggak sih?
2: Mbak Ulan, itu yang perlu kita sering kita sampaikan di Pro 2 ini kan.
0: Terkadang kan kalau dari tilang manual seperti dulu kan pas patuhnya pas ada razia, pas diumumin razia dari tanggal berapa sampai berapa gitu ya. Tapi di saat hari biasa
2: dengan tilang elektronik ini kita bisa menghindari pertemuan antara petugas dengan masyarakat yang banyak dugaan yang tidak benar itu kan.
1: Di samping itu Pak, untuk bila adalah kejadian apa namanya tindak pidana bisa kita lihat dari CCTV yang ada di etle tersebut Pak.
0: Oke, dan tentunya itu bisa membantu dan memudahkan ya Kak ya. Nah, untuk sejauh ini nih Kak, gimana sih Ditlantas ini memastikan kalau kamera etle ini tidak salah membaca atau salah mengidentifikasi kendaraan nih Kak?
2: Nah, ini salah satu keunggulan dari kamera etle ya. Itu lebih apa validasi gitu kan, lebih valid untuk identifikasi kendaraannya gitu kan, karena berintegrasi dengan etle nasional Mbak, seluruh Indonesia gitu kan. Iya, walaupun dia beli kendaraannya di mana, ya kan, bayar pajak di mana, ketika dia melakukan pelanggaran, itu seluruh data etle di Indonesia semua tersambung Mbak.
0: Terintegrasi. Langsung online gitu ya,
2: Kak, terintegrasi. Jadi nggak bisa lagi kita di Jambi kita bisa berbohong, tapi di Jakarta datanya ada gitu kan.
0: Oke.
2: Makanya ketika kita melanggar, terekam oleh kamera etle itu langsung terkoneksi ke data etle yang di nasional yang di Jakarta.
0: Ya. Berarti seluruh Indonesia kan?
2: Iya, seluruh Indonesia.
0: Oke. Nah, untuk perlindungan data pribadi masyarakat yang terekam kamera etle ini sendiri seperti apa?
2: Nah, itu dijamin, Mbak.
0: Dijamin ya.
2: Karena kita juga punya back office ruang khusus ya untuk masyarakat menyangga melakukan konfirmasi gitu kan. Makanya ketika ada surat dari kita, itulah gunanya kita konfirmasi ke petugas untuk memastikan apakah benar kendaraan kita atau benar kita yang melanggar seperti itu.
0: Oke. Dan tentunya sejauh ini nih setelah adanya penerapan tilang etle ini sendiri, apakah tilang manual masih tetap diberlakukan atau enggak nih, Kak? Ya,
2: ini dia Mbak. Ini yang pertanyaan bagus nih, Mbak. Sesuai dengan arahan dari Pak Kakor Lantas ya, bahwasanya komposisi tilang kita saat ini adalah mengedepankan tilang elektronik etle ya, dengan komposisi 95% adalah tilang elektronik dan 5% adalah tilang manual. Tetap ada Mbak.
0: Tetap ada berarti kayak.
2: Cuman dibatasi dalam skala yang sangat-sangat prioritas. Prioritas seperti pada kecelakaan yang fatalitasnya cukup banyak korbannya seperti itu.
0: Oke.
2: Dan didampingi oleh para perwira lalu lintas.
0: Oke, dan tentunya di saat ada mungkin akan dilakukan tilang manual itu pasti ada himbauan kepada masyarakat terlebih dahulu.
2: Iya. Karena kecelakaan itu kan berawal daripada pelanggaran. Makanya kita lebih menekankan penindakan pelanggaran untuk mencegah adanya kecelakaan.
0: Oke, tapi sejauh ini etle ini ngebantu nggak sih Kak untuk mengurangi pelanggaran dan atau mungkin kecelakaan yang terjadi di lalu lintas Kota Jambi sendiri nih?
2: Kalau membantu kita masih bertahap Mbak ya, karena kesadaran masyarakat di lingkungan kita masih belum tinggi
0: gitu ya.
2: Seperti kayak di Jakarta gitu kan. Kalau kita di Jakarta itu jangankan masyarakat itu ojek online aja sudah pada takut dengan kamera etle gitu kan. Karena ketika dia terkena tilang elektronik maka ada apa namanya kos yang harus dibayar.
0: Oke, jadi akses mereka juga menjadi terganggu gitu ya Kak.
2: Gitu. Jadi di sana udah sangat tinggi kesadarannya dan di daerah kita di Jambi ini ya masih secara bertahap lah kita memberikan apa edukasi kepada masyarakat ya. Kalau dibilang efektif ya ada efektifnya, cuman mungkin baru sekian persen gitu kan. Karena ya itu kita harus sering-sering kita gitu, seperti inilah komunikasi,
0: memberikan
2: ya kan?
0: edukasi kepada masyarakat,
2: ke sekolah-sekolah, ke media sosial, segala macam.
0: Dan mungkin gitu. ada kegiatan tersendiri yang dilakukan Ditlantas sendiri untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sendiri untuk sadar berlalu lintas nih Kak.
2: Nah, ini pihak Kamsel nih.
1: Betul Pak Yus. Jadi kebetulan memang hampir tiap minggu sudah ada jadwal khusus kita, terutama pada hari Senin kita melakukan apa namanya sebagai pembina upacara di sekolah-sekolah baik SMA, SLTA maupun tingkat sekolah dasar. Misalnya hari ini ada di SD dan juga di SMA 3, Mbak, di SMA 3 oleh Pak Wadir. Di sana di jajaran lalu lintas di, khususnya di lantas Polda Jambi mengejarkan langkah preventif dan edukatif kepada para pelajar di Kota Jambi melalui program unggulan Polantas Karib untuk melaksanakan kegiatan pembina upacara sekaligus safety reading dan pembina upacara hadir tengah-tengah para pelajar bertujuan untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini guna menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan di kalangan usia remaja. Di sana dijelaskan untuk sosialisasi keselamatan berlalu lintas juga cara aman bersekolah langsung dengan praktiknya demikian, Mbak.
0: Oke. Dan mungkin ada terakhir nih pesan dari Ditlantas Polda Jambi sendiri kepada masyarakat yang masih menganggap kalau etle ini itu sebagai sesuatu yang menakutkan nih, Kak.
1: Baik, Mbak. Mbak Ulan dan teman-teman Produa tetaplah patuhi aturan berlalu lintas. Jangan karena ada petugas ataupun takut kena tilang, melainkan mari kita sadari bersama bahwa keselamatan adalah kebutuhan kita bersama untuk kelancaran kegiatan kita bersama di sehari-hari weekend, Mbak.
0: Oke, dan tentunya tetap untuk menjaga keselamatan diri ya, karena keselamatan bukan hanya milik kita aja teman Pro 2, tapi untuk pengendara lainnya nih. Dan ingat, keluarga di rumah pastinya menanti kedatangan kita dengan selamat untuk kembali ke rumah ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, terima kasih untuk Kak Yus Rizal dan juga Kak Maskani untuk edukasinya pada pagi hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk selalu mempersamai Pro 2 Jambi.
2: Sayang sekali ya, kan? Waktu saya terbatas.
0: Gak cukup ya, Kak, ya, waktu 30 menit.
2: Saya
0: ya,
2: maunya lebih
0: banyak agak lama lagi, gitu ya.
2: Edukasi.
0: Iya, benar. Dan mungkin di lain kesempatan kita bisa memberikan edukasi-edukasi lainnya nih tentang kesadaran untuk berlalu lintas untuk teman-teman Pro 2 Jambi.
2: Kayaknya minggu depan masih bisa lah kita edukasi
0: tiap minggu,
2: lagi.
0: Kan? Ya, tiap minggu.
2: Biar masyarakat bisa sadar gitu.
0: Semakin
2: ya.
0: Semakin sadar untuk apa ya, sadar berlalu lintas gitu ya, Kak ya. Oke, teman Pro 2, tentunya dari pembahasan kita tadi kita bisa memahami nih bahwa kehadiran etle ini bukan hanya soal memberikan sanksi ya, Kak ya, kepada pengendara yang melakukan pelanggaran, tapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ketertiban, kedisiplinan, dan keselamatan berlalu lintas. Nah, yang paling penting teman Pro 2 harus ingat nih, jangan sampai kita baru tertib ketika ada kamera atau ada petugas di jalan nih, karena keselamatan di jalan bukan tentang takut ditilang, tetapi tentang kesadaran bahwa setiap tindakan itu kita bisa berdampak ya teman Pro 2 ya, untuk diri kita sendiri dan pengguna jalan lainnya. Terima kasih buat kakak-kakak di Lantas Polda Jambi yang sudah hadir dan tentunya memberikan edukasi kepada kita. Nanti Ulan bakal balik lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: lights on the moon.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas, Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelver, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: mataku.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

aku tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Arta, kamu ngapain dah? Merem-merem sambil nempelin buku ensiklopedia tebel di jidat begitu. Lagi nyari wangsit kamu?
1: Shh, jangan berisik, Rian. Aku lagi melakukan metode osmosis. Katanya masa depan itu penuh tantangan global dan teknologi canggih. Jadi aku lagi mindahin ilmu dari buku ini langsung ke otak lewat pori-pori kulit jidat. Biar praktis.
0: Ya gak bakal masuk lah, Arta. Kamu nempelin buku sampai tahun depan juga yang ada jidat kamu yang kapalan, bukan otak kamu yang pintar.
2: Yah, pantesan dari tadi yang berasa cuma pusing sama kecium bau kertas doang, bro.
0: Lagian, ada-ada aja kamu, Ta. Kalau mau siap ngadepin masa depan, rumusnya cuma satu. Membaca. Buku itu jendela dunia. Mau fiksi, sains, sejarah, atau bisnis, semuanya melatih otak kita buat berpikir kritis dan kreatif. Jauh lebih ampuh daripada ritual jidat kamu tadi.
2: Wah, bener juga ya. Berarti dunia gak bakal terbuka kalau bukunya gak dibaca ya?
0: Nah, cakep. Yuk, mulai baca. Jangan cuma scroll medsos doang yang rajin.
3: Tantangan masa depan tidak bisa dihadapi dengan keberuntungan, apalagi keajaiban. Persiapkan dirimu dengan memperluas wawasan. Karena dengan membaca, kamu sedang membuka pintu dunia dan menggenggam masa depan. Yuk, hobi membaca mulai hari ini.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: Baiknya Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Senin 10 Agustus 2026. Temang Pro 2 pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembaban udara 57 hingga 95% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 8 hingga 24 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 9 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 91 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi 10 titik panas, Sarolangun 45 titik panas, Tanjung Jabung Barat 13 titik panas, Tanjung Jabung Timur 2 titik panas, Batanghari 8 titik panas, Bungo 2 titik panas, Tebo 2 titik panas, dan Merangin 9 titik panas. Forecaster on duty ada Benedi Fajar dan diperbarui 10 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Ulan nih yang nemenin kamu, karena Ulan bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih teman Pro 2. Selanjutnya lagi nih kita bakal ngobrolin soal gimana sih cara meneladani perjuangan veteran Indonesia, yang tentunya veteran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang udah ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ya teman Pro 2 ya. Baik itu melalui perjuangan bersenjata maupun perjuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi teman Pro 2, para veteran ini itu merupakan bagian penting dari sejarah bangsa. Karena mereka rela mengorbankan tenaganya, waktu, pikiran, bahkan keselamatan dan nyawa mereka demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan para veteran ini itu gak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi penerus untuk mencintai bangsa dan negaranya. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 ya teman Pro 2 ya, perjuangan bangsa Indonesia ternyata belum berakhir sampai di situ ternyata. Karena Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman yang berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia. Di mana para pejuang dan masyarakat itu bersama-sama mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai pertempuran dan juga perjuangan nih. Mereka berjuang dengan peralatan yang seringkali jauh lebih sederhana dibandingkan pihak lawannya. Dan untuk sama-sama kita ketahui juga, dan mungkin masih ingat juga ya teman Pro 2 ya, waktu sekolah dulu pastinya kita belajar nih perjuangan para pahlawan kita. Dan ada beberapa contoh perjuangan yang mempertahankan kemerdekaan, yaitu antara lain ada pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, terus juga ada pertempuran Ambarawa di Jawa Tengah, Bandung Lautan Api, terus ada peristiwa Medan Area, dan tentunya berbagai perjuangan dan pertempuran di daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, dari perjuangan ini teman Pro 2, ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mudah. Karena ada pengorbanan besar dari para pejuang ya maksudnya ya, dan juga rakyat Indonesia sendiri. Di mana nilai-nilai perjuangan ini itu bisa kita teladani teman Pro 2, dan kita bisa melihat dari rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pahlawan ini. Karena para veteran memiliki rasa cinta yang besar terhadap Indonesia, sehingga mereka ini bersedia berjuang demi mempertahankan tanah air. Terus juga sebagai generasi muda ya, generasi sekarang, rasa cinta tanah air ini bisa kita wujudkan dengan cara yang sederhana. Seperti menjaga nama baik Indonesia, menghormati simbol negara, menjaga lingkungan, dan juga menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya adalah sikap rela berkorban. Karena para pejuang itu gak hanya memikirkan kepentingan pribadi aja teman Pro 2. Mereka rela mengorbankan kenyamanan, harta, waktu, bahkan keselamatan mereka demi kepentingan bangsa. Jadi kita selaku generasi muda nih bisa meneladaninya dengan belajar sungguh-sungguh membantu orang lain untuk mengikuti kegiatan sosial juga bisa, dan mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya adalah pantang menyerah ya teman Pro 2 ya, di mana perjuangan mempertahankan kemerdekaan penuh dengan kesulitan, tapi para pejuang itu enggak mudah untuk menyerah. Jadi nilai ini penting bagi kehidupan sehari-hari kita, karena ketika kita mengalami kegagalan dalam belajar, pekerjaan maupun kehidupan, kita harus berusaha bangkit dan mencoba kembali lagi. Nah, kira-kira apa lagi nih nilai-nilai perjuangan yang bisa kita teladani dari para veteran dan para pahlawan ini? Nanti Ulan bakal balik lagi untuk nge-spillnya spesial untuk kamu.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Woi, woi, bangun bangun deh. Show show show manggung manggung manggung. Ayo yuk yuk.
1: Belum mah.
0: Yuk yuk.
2: Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman pro 2, selanjutnya nih masih dengan nilai-nilai perjuangan yang bisa kita teladani ya teman pro 2 ya, dari perjuangan veteran Indonesia ini adalah berani membela kebenaran, di mana para pejuang menunjukkan keberanian dalam menghadapi berbagai ancaman, dan keberanian ini bisa kita teladani dengan berani berkata dan bertindak benar, terus juga membela orang yang membutuhkan bantuan serta juga tidak ikut melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, nggak lupa juga buat nilai persatuan dan kesatuan, di mana kemerdekaan bisa dipertahankan karena masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang bersatu. Jadi generasi muda harus menjaga persatuan dengan menghargai perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan beda pendapat. Nah, selanjutnya teman pro 2 yaitu adalah semangat gotong royong, karena perjuangan kemerdekaan tidak dilakukan oleh satu orang saja, yaitu rakyat saling membantu sesuai kemampuan masing-masing. Semangat gotong royong bisa diterapkan di sekolah, keluarga, lingkungan masyarakat maupun tempat kerja. Nah, kita sebagai generasi muda itu harus meneladani perjuangan veteran, yang tentunya tidak berarti harus berperang seperti para pejuang terdahulu ya teman pro 2. Karena pada masa saat ini atau masa sekarang ini, bentuk perjuangan bisa kita lakukan melalui kegiatan positif nih. Contohnya aja dengan belajar dengan bersungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, menjaga persatuan dan teman, dan tidak melakukan perundungan ataupun bullying. Bijak menggunakan media sosial, tidak mudah menyebarkan berita bohong, menjaga lingkungan, terus juga berprestasi sesuai kemampuan masing-masing, dan banyak lagi nih contoh lainnya. Tentunya selain melakukan itu pada zaman saat ini, kita juga harus menghargai nih veteran. Bukan hanya dengan mengingat nama mereka aja. Jadi kita menghargai perjuangan para veteran ini. Di saat ketika peringatan hari kemerdekaan, kita juga harus memahami nilai perjuangan yang udah mereka wariskan. Karena dengan kita mengikuti upacara dengan tertib, terus juga mempelajari sejarah perjuangan bangsa, mengunjungi museum atau tempat bersejarah, mendengarkan cerita pengalaman para veteran ini, terus juga menghormati mereka dan keluarganya, menjaga kemerdekaan dengan melakukan hal-hal positif, ditambah lagi menghindari perpecahan dan konflik, ini merupakan udah cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai jasa para veteran ini. Tentunya teman pro 2, perjuangan para veteran merupakan bagian penting ya dari perjalanan bangsa Indonesia, karena mereka telah memberikan pengorbanan besar untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Jadi sebagai generasi penerus, kita nggak hanya cukup dengan menghafal sejarah aja, tetapi harus mengambil nilai-nilai perjuangan ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa belajar dengan tekun, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, membantu sesama, terus juga menaati aturan dan berkarya untuk bangsa, merupakan bentuk nyata ya dalam meneruskan perjuangan para veteran. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan generasi terdahulu teman pro 2. Nah, tugas kita bukan mengulang perjuangan mereka, tetapi meneruskan semangatnya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan

Ya, Teman Pro 2 formasi pukul 9.51 waktu Indonesia Barat ya, Teman Pro 2 ya. Dan tentunya mendetik-detik menjelang sepada berakhir nih, dan bakal dilanjutkan lagi dengan santai siang bareng Kak Nia ya, Teman Pro 2. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri dulu, apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa, bro?
1: Capek, bro. Lemes kakiku.
0: Ya elah, gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
2: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

yang teman Brodo untuk hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026 ada nih yang bakal teman-temani teman Pro 2 sampai nanti formasi 15 sore ya. Untuk di hari Senin ini teman Pro 2 biar lebih semangat lagi ya. Apalagi di bulan Agustus yang semangatnya tuh harus 45 banget nih. Nah, jadi buat kamu yang mau request lagu biar lebih semangat untuk hari ini langsung aja WhatsApp aku di 08 11 743 9090 pastinya ya. Dan masih buat teman produser semuanya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya untuk hari ini ya, di hari Senin teman produser luar biasa. Tapi memang sepertinya kalau aku lihat ya, udara untuk hari ini tuh agak sedikit berasap-asap gitu.

gitu gak sih atau mau Pro2? Karena memang sudah mendekati hari H untuk peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Jadi memang banyak sekali yang mungkin sedang membuka lahan nih untuk tapi ini bukan hal-hal yang negatif ya, tapi untuk mempersiapkan untuk kegiatan acara dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Tapi diimbau lagi ya untuk teman Pro2 semuanya, langkah baiknya untuk berhati-hati untuk membakar atau membuka lahan ya, takutnya karena memang lagi kemarau, apinya cepat sekali merambat dan juga sepertinya udara di Kota Jambi ini lagi tidak baik-baik saja ya, agak sedikit berasap. Jadi kalau bisa sih ya, di stop dulu lah untuk bakar-bakarannya gitu ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya nih ya, tungguin untuk requestan lagunya sebelum nanti jam 12 siang ya. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ada Naikilah dengan

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Kamu baru aja bergabung ya, welcome nomor Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan masih juga karena kita ada di Pro 2 Hitlist, buat kalian yang mau request masih aku tungguin ya. Dan pastinya ngomongin siang ini teman Pro 2, ternyata siang itu biasanya punya dua tipe manusia nih ya. Kira-kira kamu termasuk tipe manusia yang mana nih teman Pro 2? Yang pertama, jam makan siang tuh langsung semangat. Siapa sih yang gak semangat jam makan siang, ya gak sih? Yang kedua, baru selesai makan tiba-tiba mata udah berat. Udah lemes ya. Dan bantal terasa seperti memanggil nama kita. Aduh, ini mah aku dua-duanya ya. Yang pertama dan kedua kayaknya ya. Apapun aktivitas kamu untuk hari ini teman Pro 2, jangan lupa kasih sedikit apresiasi lah ya buat diri kita. Entah itu mendengarkan lagu yang keren banget ya, biar kita lebih termotivasi biasanya gitu kan ya. Dan juga untuk kalian semuanya yang memang lagi sibuk banget untuk mengejar sesuatu, jangan sampai lupa bilang kalau kamu sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini ya. Jadi kalau hari ini emang belum semuanya berjalan sesuai rencana, gak apa-apa teman Pro 2, besok masih ada kesempatan ya. Jadi jangan terlalu dikejar banget gitu ya. Oke deh kalau gitu, aku mau bacain WhatsApp yang sudah masuk untuk siang hari ini. Ada Dinda yang request lagu yang bisa menemani makan siang. Apa ya? Aku udah nyiapin, ini ada Tulus Teh Hijau, mau gak teman Pro 2 ya? Ntar kita bakal, ini kayaknya bisa menjadi peneman makan siang kamu gitu ya. Terus juga buat yang nemenin makan siang sambil lanjut kerja. Oke ya, semangat ya kerjanya Dinda ya, jangan sampai makan siangnya cuma jadi formalitas ya. Ada Rizky juga yang request lagunya yang bisa bikinin bikin mood naik katanya gitu. Oke, ntar aku puterin. Kenapa sih nggak langsung ditulis aja lagunya mau apa gitu ya? Harus mikir kakaknya gitu ya. Oke deh kalau gitu, buat kalian semuanya langsung aja kita dengerin satu lagu yang bisa menjadi peneman makan siangnya Kak Dinda ya. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Gimana? Udah aku puterin lagunya, teman Pro 2 ya. Lumayan kan buat bikin suasana jadi lebih hidup nih, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang tadi request, makasih banyak ya teman Pro 2 yang sudah ikut meramaikan santai siang Pro 2 untuk siang hari ini ya. Ini ada Aulia juga yang pengen dengerin lagu biar gak ngantuk kan ya. Katanya lagi di kantor dan butuh lagu biar gak ngantuk. Iya deh. Sebenarnya kamu juga gak sendirian Aulia ya. Banyak banget orang yang di luar sana yang sekarang tuh mungkin sedang melawan rasa ngantuknya sambil meeting kali ya, sambil menatap layar komputer ya, sambil baca buku juga udah terkantuk-kantuk ini ya. Tetap semangat karena ini jam-jam rawan karena udah mulai lapar ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya langsung aja kita bakal puterin satu lagu biar gak ngantuk. Kira-kira apa ya teman Pro 2, ada yang bisa kasih ini gak? Kasih masukan. Gak usah ya, kirim doa aja untuk aku ya teman Pro 2 ya. Gak usah kasih masukan ya, karena masukannya juga kayaknya juga aku bacanya nanti-nanti gitu ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya ada Justin Bieber dengan One Less Lonely Girls.

Sebaiknya kamu tahu. Matcha sendiri telah menjadi bagian penting dari upacara minuman teh di Jepang selama berabad-abad. Dibuat dengan cermat, dari daun teh hijau yang ditanam di tempat teduh, matcha dikenal karena rasanya yang kaya, teksturnya yang lembut, dan keserbagunaannya dalam berbagai olahan, mulai dari overnight oats, kue, hingga minuman. Selain daya tariknya yang memikat, matcha juga mengandung berbagai senyawa penting yang berkontribusi pada beragam manfaat kesehatan. Dilansir dari Healthline, berbagai penelitian juga menunjukkan matcha dan kandungannya dapat memberikan beragam manfaat, membantu tubuh lebih rileks, meningkatkan fungsi otak, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan jantung, mendukung kesehatan pencernaan.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Gen Z, dengan kreativitas tanpa batas dan pola pikir yang out of the box, seringkali memanfaatkan potensi yang ada dan platform digital untuk menciptakan inovasi baru yang menarik. Belakangan ini, muncul beberapa pekerjaan unik yang berawal dari tingginya antusiasisme masyarakat hingga kebutuhan validasi di media sosial. Pekerjaan ini mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi laris manis diburu di kalangan Gen Z. Yang pertama, joki Strava. 2, jasa war tiket konser. 3, jasa tur lokal. 4, print on demand atau merchandise custom. 5, jasa sleep call. 6, jasa teman jalan. 7, jasa screenshot iPhone. 8, joki antrean. 9, jasa sewa handphone. Dan ke-10, jasa penitipan barang.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ayo udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Salam bertahan, sebarkanlah perdamaian, dan berilah makan kepada yang dan jadilah kalian semua saling bersaudara, sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan.

0: Tahukah kamu ada beberapa tanda kalau tubuh kita kekurangan vitamin D? Yang pertama, bangun tidur, pergelangan kaki atau tumit terasa sakit. Kedua, bangun tidur, otot leher dan pundak terasa pegal dan kaku. Ketiga, back pain yang berlangsung lama, bahkan lebih dari 3 bulan. Jika merasakan salah satunya, besar kemungkinan kamu kekurangan vitamin D.
1: Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini. Teman Pro 2, ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku sih setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak di teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mengental ya kan. Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu nggak, batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang ini aku bakal bahas mengenai makanan favorit kita bersama. Apalagi kalau bukan mie instan pakai nasi anget. Wow, ini kombinasi yang luar biasa. Tapi menurut dokter Reisa Brotoasmoro, kombinasi mie instan dan nasi ini kurang baik jika sering dikonsumsi. Ingat ya, kalau sering dikonsumsi itu nggak baik. Nah, mie instan dan nasi ini keduanya itu termasuk karbohidrat yang sederhana, yang indeks glikemiknya itu tinggi. Jika dikonsumsi bersamaan, tentunya akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Nah, akibatnya tubuh akan terasa cepat lelah, kemudian mengantuk, dan kamu jadi kurang fokus setelah makan. Mie instan dan nasi ini juga rendah serat ya, dan ini juga bisa menyebabkan proses pencernaan jadi lebih lambat, yang memicu keluhan perut kembung dan juga begah. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap menikmati mie instan nih teman Pro 2? Nah, caranya dengan menambahkan protein dan serat kepada mie instan. Jadi bukan menambah nasi angetnya. Ya, jadi asupan gizinya tuh jadi seimbang dan tidak membebani kerja usus kita. Nah, ayo siapa yang di sini suka banget makan mie instan dan harus pakai nasi anget? Dirubah ya kebiasaannya.
1: Tahukah kamu kalau lalat tidak punya gigi? Jadi saat hinggap di makanan, mereka mengeluarkan air liur untuk melarutkan makanan. Selain meninggalkan liur, mereka meninggalkan kotoran dan patogen lewat kaki mereka. Jadi gimana nih? Kan belum 5 menit.
2: Tahukah kamu? Minum air putih saat perut kosong berhubungan erat dengan pencegahan dan penyembuhan sejumlah penyakit seperti jantung, epilepsi, sakit kepala, radang sendi, diabetes, sembelit, obesitas, TBC, meningitis, ginjal, rahim, hingga kanker. Dilansir dari Healthy Life Tricks, kebiasaan minum air saat perut kosong dengan aturan minum 4 gelas air dengan ukuran 200 ml. Seperti itu bisa bermanfaat sebagai perawatan alami mengobati banyak penyakit. Penelitian telah menunjukkan bahwa hal ini dapat mengobati berbagai kondisi kesehatan termasuk penyakit kronis. Mulai dari penyakit kanker yang bisa diobati dalam waktu 180 hari, diabetes 30 hari, epilepsi 60 hari, sembelit 10 hari, gastritis 10 hari, hipertensi 30 hari, tuberkulosis 90 hari, migrain 2 hari, membersihkan ginjal 30 hari. Minum air putih saat perut kosong juga bisa mengatasi masalah obesitas jika dilakukan secara rutin setiap hari. Perawatan alami ini terbukti paling aman dan hanya menimbulkan satu efek samping saja, yakni sering buang air kecil.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini di Santai Siang teman Pro 2, aku bakal bahas tahta tertinggi makanan atau minuman yang paling sering bikin perut kita jadi ngembang alias buncit. Nah, buat teman Pro 2 yang ngerasa nih ya, aduh perut aku kayaknya udah mulai maju nih berapa senti. Ini bukan karena kamu lagi hamil ya. Oke, jadi yang pertama, minuman manis dan bersoda. Nah, gula cair itu cepat diserap, kemudian insulin jadi naik. Gas dari soda numpuk di perut, nah itu akhirnya jadi kembung. Solusinya, air putih, infused water, atau teh tawar. Nah, kalau yang mau yang manis-manis, cukup sesekali aja, bukan tiap hari ya. Kemudian, gorengan dan makanan berlemak berat. Aduh, ini mah susah ya untuk kita hindari gitu. Even kita makan ikan aja harus digoreng ya kan, ayam aja digoreng, telur aja didadar. Tapi sekarang udah bisa kok dadar telur pakai air gitu, atau mungkin pakai apa sih namanya, daun pisang gitu kan, bisa teman Pro 2 diakali ya. Nah jadi kalau misal kamu suka makanan yang goreng-gorengan atau makanan yang berlemak berat, nah ini lemak ini sulit banget dicerna, makanan akan lebih lama di lambung, nah ini yang bikin begah, terus juga penuh, dan perut akan terasa maju ya. Nah solusinya ganti makanan dengan yang ditumis-tumis ringan aja, yang bukan air, minyaknya itu sedikit aja, atau mungkin kalau kamu punya air fryer, nah bisa ya. Jadi tanpa digoreng gitu. Dan pastinya pilih lemak baik, entah itu dari olive oil atau alpukat secukupnya. Kemudian buat kamu yang suka roti putih, terus juga kayak perkuean lah ya, kue-kue olahan, dia kan rendah serat nih, tinggi gula. Nah ini bikin cepat lapar dan kayak apa ya, kayak kita bakal nagih, mau lagi gitu. Karena memang gak bikin kita kenyang. Nah solusinya ganti karbo yang lebih stabil, entah itu nasi, entah itu kentang, ubi, selalu barengin dengan protein dan sayur. Sekarang ini udah banyak banget yang jual bekukusan ya teman Pro 2. Nah itu siapa tahu bisa menjadi solusi juga nih buat teman Pro 2 untuk mengganti kebiasaan cemil-cemilan yang manis ya. Nah buat kamu yang suka minum kopi, gula dicampur susu ya, kopi, gula, susu, kombinasi yang pas banget ya. Terus juga kayak ada kombinasi asam ya, terus dicampur gula, ada laktosanya. Nah banyak orang yang langsung kembung walau belum makan. Nah solusinya kalau bisa minum kopi hitam, atau yang lagi banyak digandrungi anak-anak Gen Z, Americano, cie. Ini bisa diminum setelah ada makanan di perut ya. Kemudian buat teman Pro 2 yang makanan yang tinggi garam nih, yang instan dan juga kemasan. Garam ini bikin tubuh kita nahan air ya, bukan lemak naik, tapi perut kelihatan jadi mengembang. Solusinya kurangi makanan ultra proses, perbanyak minum air dan sayur tinggi kalium. Kalau kamu sering merasa kok perut aku doang yang maju ya? Nah coba cek apa sih yang sering kamu makan dan minum sehari-hari?

0: piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi sebanyak 25% dan menurunkan kegugupan 27%.
1: Teman Pro 2, pernah dengar nggak istilah glow up? Nah, ini biasanya dipakai buat nyebut orang yang makin cakep atau makin stylish. Tapi tahu nggak sih, kalau secara harfiah, badan kita itu memang beneran glowing alias bercahaya. Sini aku jelasin. Jadi, tubuh manusia itu memancarkan cahaya yang namanya bioluminesensi. Ini tuh hasil dari reaksi kimia di dalam sel kita, spesifiknya di mitokondria, cahayanya memang super duper redup, makanya nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Tapi bisa dideteksi pakai kamera khusus, dan yang paling amaze, cahaya ini paling kuat muncul di area wajah sama dada loh. Plot twistnya nih, terang atau redupnya cahaya ini bisa berubah-ubah ngikutin mood dan kondisi badan. Jadi kalau lagi stres, overthinking, atau emosian, intensitas cahayanya juga bakal beda. Kelihatan banget kan mana yang lagi happy sama mana yang lagi banyak pikiran. Jadi buat kamu yang hari ini ngerasa down atau insecure, cheer up. Sadar gak sadar, kamu itu selalu bersinar kok.
2: Oh no, I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friends. My God, I even chose a place you

0: www.radiorepublic.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM. Teman Pro2, es kopi susu gula aren emang paling bener ya buat nemenin kamu kalau misal lagi nugas atau scroll sosmed seharian. Tapi kamu bakal mind blown kalau dengar fun fact yang satu ini. Aku spill sedikit ya, gula aren yang manis legit itu ternyata bisa disulap jadi bahan bakar kendaraan loh. Namanya bioetanol. Lewat proses fermentasi, gula aren bisa diubah jadi etanol buat pengganti bensin. Di Brazil, ini udah hype banget dipakai buat mobil-mobil mereka. Di Indonesia juga lagi pelan-pelan ya. Untuk kelebihannya, jelas eco-friendly abis. Bisa diperbarui dan bikin kita nggak bergantung terus sama bahan bakar fosil. Tapi emang sih, struggle-nya saat ini biaya produksinya masih lumayan pricey dan butuh lahan aren yang super luas buat produksi massal. Coba deh bayangin, kalau nanti beneran kejadian, jangan-jangan asap kenalpot di jalanan wanginya kayak karamel es kopi ya. Who knows kan?

Diajak makan takut badannya gemuk. Diajak nonton takut matanya minus.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana ya rasanya kalau misal dunia ini tanpa handphone? Ayo, bisa ngebayangin gak? Kita gak pakai handphone sama sekali, tidak berkomunikasi. Ya selayaknya kita hidup di tahun 90-an lah ya. Karena aku di tahun itu kayaknya belum pakai handphone. Ketahuan umurnya ya. Pastinya komunikasi menjadi lebih sulit dan lambat seperti era sebelum adanya handphone. Akses informasi itu menjadi terbatas karena tidak ada internet dan juga media sosial, teman Pro 2. Ekonomi digital menjadi terhambat karena banyak transaksi dan bisnis yang bergantung pada handphone. Sosial media menjadi tidak ada karena tidak ada platform untuk berinteraksi. Keamanan menjadi lebih sulit karena tidak ada sistem pelacakan dan pengawasan yang efektif. Pendidikan menjadi lebih sulit karena tidak ada akses ke sumber daya online dan pembelajaran jarak jauh. Dunia tanpa handphone akan sangat berbeda. Fun fact-nya nih teman Pro 2, orang pertama yang memiliki handphone di Indonesia itu adalah Presiden Soeharto di tahun 1994. Pada tahun 2022, ada lebih dari 5,3 miliar pengguna handphone di seluruh dunia. Kamu bisa bayangin gak? Gimana dunia tanpa handphone ya?
1: Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Masih barengan sama Nia untuk di santai siang kali ini teman Pro 2. Satu informasi dari Dr. Nadira Afifa. Ternyata serangan jantung itu ada harinya loh, dan paling sering kejadian di satu hari ini. Kira-kira ada yang bisa nebak gak hari apa? Ntar kita bahas ya. Nah, jadi badan kita tuh kan punya sistem sirkadian ya. Jadi dia tuh punya jam biologis tubuh yang mengatur kapan badan tuh harus istirahat, harus tidur, dan kapan juga harus mode kerja. Nah, ini ada studi terbaru dari European Heart Journal tahun 2025 yang merangkum bukti bahwa sistem sirkadian ini itu berperan dalam mengatur tekanan darah, denyut jantung, metabolisme, sampai proses pembekuan darah dalam siklus 24 jam. Nah, data epidemiologis itu nunjukin kalau serangan jantung sekitar 3 kali lebih sering terjadi di pagi hari dibanding malam hari. Salah satu mekanismenya karena puncak kadar protein prokoagulan atau protein pembekuan darah itu ada di jam 6.30 pagi. Baru turun secara melandai selama 12 jam ke depan. Nah, ini yang diatur sama sistem sirkadian. Nah, terus serangan jantung terjadi paling sering di hari apa? Hari Senin. Nah, ini dikaitin dengan social jet lag. Jadi perubahan jam tidur kita di weekend yang nyebabin ketidaksinkronan antara jam biologis dan jadwal aktivitas kita di hari kerja. Ini yang bikin perubahan tekanan darah, hormon, dan metabolisme yang terjadi terus-menerus kalau misalnya kamu social jet lag. Mulai sekarang, jaga deh sistem sirkadian kita ya.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
1: Ya udah deh, ya deh, sorry.
0: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.
2: What's up, Lord?
3: Yeah, what's up, man?
2: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi sebanyak 25% dan menurunkan kegugupan 27%.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ya di hari Senin yang ceria banget nih ya. Ceria banget gak tuh. Ya sore itu hari ini teman Pro 2 FM udah ada Hafiz nih yang nemenin sore ceria kamu seperti biasa ya. Spesialisasi sore nih dari jam 3 tadi sampai nanti di jam 7 malam ya teman Pro 2. Ya kurang lebih berarti 3 jam ke depan ya Hafiz bakal nemenin kamu semua teman Pro 2 di sore hari ini di Pro 2 FM di 90,9 MHz teman Pro 2. Gimana kabarnya teman Pro 2 FM sore hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun kamu berada, yang lagi mau siap-siap pulang kerja atau mungkin yang mungkin juga baru mau pulang sekolah. Pokoknya teman Pro 2 hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Karena kalau sore hari ini dimana-mana macet banget teman Pro 2 ya. Apalagi sekarang juga kita lihat nih udah banyak banget nih pernak-pernik merah putih ya, nuansa menjambut kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini yang ke-81 teman Pro 2 ya. Pokoknya apapun itu teman Pro 2 yang menjadi harapan kamu di ulang tahun kemerdekaan ini untuk negara kita semoga lebih baik ya teman Pro 2. Amin robbal alamin nih. Ya teman Pro 2 FM seperti biasa nanti Hafiz bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya, tentunya dengan lagu-lagu hits Pro 2 dan tentunya dengan informasi-informasi yang menarik pastinya. Ya jadi jangan kemana-mana, jangan ubah frekuensi kamu, tetap di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Ya, tahun pertama nih Eric The Boys ya resmi bergabung dengan Great Entertainment setelah menandatangani kontrak eksklusifnya bersama agensi tersebut pada hari ini ya. Dan Great Entertainment menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Eric bisa menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk musik ya tahun pertama. Dan Eric mengungkapkan nih perjalanan dan juga pengalaman dan juga pelajarannya selama beraktivitas bersama The Boys itu menjadi bekal untuk perjalanan karir berikutnya nih. Dan dia berencana nih tahun pertama memperlihatkan berbagai sisi baru dirinya sekaligus mengembangkan potensi melalui aktivitas mendatang bersama agensi barunya tersebut ya. Dan Eric memilih Great Entertainment karena memiliki kesamaan visi mengenai arah musik dan juga konsep produksi yang ingin dia kembangkan. Yang menurutnya keselarasan tersebut sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan serta berpotensi menghasilkan sinergi yang positif. Dan dia juga menekankan pentingnya kepercayaan dan juga rasa saling menghormati dalam membangun kerjasama bersama Great Entertainment. Dan dia optimis hubungan tersebut dapat menghasilkan sinergi yang baik untuk perjalanan karirnya di masa mendatang. Dan Great Entertainment menyambut Eric sebagai artis yang dinilai memiliki kemampuan menonjol serta potensi yang tidak terbatas ya. Dan agensi tersebut berjanji memberikan dukungan maksimal agar Eric bisa mengembangkan kemampuan dan juga tampil lebih bebas di panggung yang lebih besar. Dan bersamaan dengan pengumuman kontrak eksklusif tersebut nih, Great Entertainment juga memperkenalkan sejumlah foto profil terbaru milik Eric ya. Dan foto-foto tersebut yang memperdua menjadi bagian dari pengenalan resmi Eric setelah memulai aktivitasnya bersama agensinya yang baru nih. Dan saat ini teman berdua ya, Great Entertainment menaungi grup Pow serta Sangwon dan juga Leo yang merupakan anggota Alpha Drive One. Bergabungnya Eric menambah daftar artis yang berada dalam naungan agensi tersebut untuk menjalani berbagai aktivitas mendatang.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, tolong pro 2 nih, Cortis yang mencatatkan rekor baru setelah akun Instagram ini resmi melampaui 15 juta pengikut ya, tolong pro 2. Dan pencapaian tersebut ini menjadikan Cortis sebagai grup K-pop tercepat dengan yang mencapai jumlah pengikut dengan jumlah tersebut di Instagram ya. Dan pencapaian tersebut diraih Cortis kurang dari setahun setelah debut tolong pro 2. Sekaligus nih, menjadi grup K-pop termuda dalam 5 tahun terakhir ya. Dan Cortis ini merupakan grup pria Korea Selatan dan Pemroda yang beranggotakan Martin, James, Yuhon, Seonghyun, dan juga Kyunho di bawah Big Hit Music. Dan Cortis sendiri ini merupakan grup vokal pria asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan agensi Big Hit Music. Nah, jadi memang ini grup yang beranggotakan tadi ada Martin, James, Yuhon, Seonghyun, dan juga Kyunho ini debut pada 18 Agustus 2025. Dan nama Cortis ini diambil dari frasa Color Outside the Lines yang menggambarkan semangat berpikir bebas serta melampaui batas. Dan konsep tersebut juga tercermin melalui keterlibatan seluruh anggota dalam berbagai proses kreatif selama perjalanan musik mereka nih. Dan Big Hit Music memperkenalkan Cortis sebagai kelompok kreator muda yang aktif mengembangkan musik, koreografi, hingga produksi video ya. Dan para anggota ini tidak terpaku pada pembagian peran tertentu dan juga mengerjakan berbagai karya secara kolaboratif sebagai sebuah kelompok. Dan sebelum debut di Lama 2, kelima anggota Cortis ini menghabiskan sekitar 2 tahun mengembangkan lebih dari 300 lagu dalam proses mencari identitas bermusik. Dan album debut mereka kemudian menjadi wadah untuk memperlihatkan keterlibatan seluruh anggota dalam penulisan musik dan juga pengembangan karya. Dan Cortis resmi memulai debut ini melalui karya berjudul What You Want sebelum rilis album perdana Color Outside the Lines. Dan album tersebut membuat sejumlah lagu ya, termasuk Go, What You Want, Fashion, Joyride, dan juga Lullaby. Dan popularitas Cortis ya teman-teman berdua ini memang terus berkembang sejak debut hingga mendapat perhatian melalui berbagai pencapaian di industri musik nih. Dan pada 2026 grup tersebut juga masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia sebagai satu-satunya grup pria K-pop dalam kategori hiburan dan juga olahraga.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ya, tahun 2002 ini film The Odyssey ini karya Christopher Nolan berhasil menembus pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,8 triliun. Dan pendapatan tersebut berhasil didapatkan hanya dalam 3 minggu setelah dirilis, ya, tahun 2002. Dan film yang dibintangi oleh Matt Damon tersebut nih berhasil meraih 429,65 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,6 triliun ini dari pasar domestik, ya, tahun 2002. Dan pendapatan dari pasar internasional itu 578,8 juta dolar Amerika Serikat atau 10,3 triliun ya, dan sehingga totalnya itu 1,08 miliar dolar Amerika Serikat atau 17,9 triliun rupiah tahun 2002. Dan pencapaian itu menjadikan The Odyssey

komersial di generasinya ya. Dan juga format IMAX ini memberikan kontribusi besar terhadap kesuksesan film dengan pendapatan tiket sekitar 257 juta dolar Amerika Serikat. Dan The Odyssey diperkirakan menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah IMAX pada akhir pekan tersebut, yaitu nomor 2. Dan antusiasme penonton dan juga tingginya minat terhadap layar premium diperkirakan membuat The Odyssey menjadi daya tarik bioskop hingga musim gugur ya. Dan The Odyssey menjadi film kelima pada 2026 yang berhasil meraih pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan film tersebut menyusul Spider-Man Brand New Day, Toy Story 5, The Super Mario Galaxy Movie, dan juga Michael. Dan dalam 5 film tersebut, 2026 menjadi tahun dengan jumlah film berpendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat terbanyak sejak era pandemi COVID-19.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, tahun Pro 2 FM nih, Arsenal resmi ngedatangin Bruno Guimaraes ya dari Newcastle United nih. Dan gelandang berusia 28 tahun itu tuh direkrut dengan nilai transfer itu mencapai 75 juta pound sterling, teman Pro 2. Dan Mikel Arteta nih selaku manajer Arsenal ya meyakini nih Bruno Guimaraes nih mampu menghadirkan energi yang berbeda bagi Arsenal di musim 2026-2027 ini nih. Pelatih Arsenal itu juga memberikan sinyal klubnya belum berhenti mendatangkan pemain pada bursa transfer musim panas ini nih. Dan Guimaraes kemudian diperkenalkan kepada pendukung Arsenal di Emirates Stadium sebelum pertandingan menghadapi Borussia Dortmund. Tapi dia belum masuk skuad ketika Arsenal kalah 2-3 dari Borussia Dortmund ya. Dan Arteta ini berencana melibatkan Guimaraes pada pertandingan melawan Como pada Kamis 13 Agustus mendatang. Dia menilai karakter petarung sang gelandang ini sesuai dengan kebutuhan Arsenal untuk lebih berkembang. Dan Arteta juga memuji ya energi Guimaraes sejak mengikuti latihan bersama The Gunners yang menurutnya rasa lapar dan juga keinginan untuk menciptakan sejarah besar menjadi kualitas yang dibutuhkan oleh Arsenal. Dan kehadiran Guimaraes ini juga dinilai memperkaya pilihan Arsenal di lini tengah. Arteta juga menilai sang pemain memiliki kemampuan merebut bola, mengembangkan serangan dan juga bergerak di antara lini. Dan Arsenal sebelumnya juga sudah merekrut Christos Zolis dan kiper Ilan Meisler nih pada bursa transfer musim panas ini setelah gagal mendapatkan Vinicius Junior. Arteta menegaskan Arsenal tetap memburu pemain yang bisa memperkuat tim.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, Tama Pro 2 FM nih, Paris Saint-Germain nih kembali bergerak agresif ya di bursa transfer musim panas 2026. Setelah memulangkan Lucas Digne dari Aston Villa nih, PSG dilaporkan semakin dekat dengan penjaga gawang Jepang milik Parma yaitu Zion Suzuki. Dan PSG mengumumkan yang kepulangan Digne pada minggu kemarin nih. Dan bek kiri berusia 33 tahun itu kembali ke Paris dengan kontrak hingga 2029. Dan tepatnya ini setelah PSG mengaktifkan klausul pelepasannya ya, yang menurut Reuters ini bernilai sekitar 8,5 juta. Ya. Dan transfer Digne ini menjadi langkah penting bagi PSG untuk memperkuat lini belakang. Dan menurut surat kabar Mundo Deportivo, PSG disebut sedang mengupayakan perekrutan Zion Suzuki dari Parma, dan penjaga gawang asal Jepang tersebut dianggap sebagai salah satu kandidat yang bisa memperkuat posisi kiper PSG untuk jangka panjang. Dan Fabrizio Romano juga menjadi salah satu sumber yang mengabarkan perkembangan negosiasi tersebut ya, dan katanya nih PSG dikabarkan melayangkan tawaran itu di angka 35 juta euro teman Pro 2. Dan Suzuki saat ini masih menjadi bagian dari Parma yang dimana juga usia ini baru 23 tahun. Pengalaman bermain di Eropa serta penampilannya bersama tim nasional Jepang membuat namanya semakin menarik perhatian klub-klub besar ya. Tapi persoalan utama bukan hanya apakah transfer tersebut berhasil diwujudkan, melainkan bagaimana pelatih PSG, Luis Enrique, akan menggunakan sang penjaga gawang setelah tiba di Paris Saint-Germain. Mengingat memang sektor penjaga gawang PSG kembali mengalami perubahan setelah kepergian Gianluigi Donnarumma. Kondisi tersebut membuat klub harus kembali memikirkan komposisi pemain di posisi paling belakang. Dan Maxim Safonov ini menjadi salah satu kandidat penting untuk mengisi posisi utama. Sementara itu, Lucas Chevalier yang juga direkrut oleh PSG, sehingga memang kedatangan Suzuki ini berpotensi menciptakan persaingan baru di bawah mistar gawang teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tema berdua sesaat lagi akan kita ikuti kumandang Al-Suci Al-Quran, Tahrim, Beduk, dan juga Azan Maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Perkiraan cuaca.
1: Ya, teman-teman Pro2, inilah dia perakhiran cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi pada malam hari ini untuk Senin 10 Agustus 2026. Di malam hari, teman-teman Pro2, secara umum cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dan juga udara kabur ya. Dan untuk dini hari nanti, secara umum bakal diperkirakan cerah berawan dan juga udara kabur. Dan untuk peringatan dini cuaca adalah nihil. Untuk suhu udara sendiri, teman Pro 2 berkisar 23 derajat hingga 29 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar di 60 hingga 95%. Dan arah angin bergerak dari tenggara menuju selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, teman Pro 2, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi, ini berada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk peringatan dini gelombang laut adalah nihil. Dan untuk titik panas atau hotspot, teman Pro 2, di tanggal 10 Agustus dari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 24 titik panas yang tersebar nih. Di Kabupaten Bungo terdapat 5 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi terdapat 6 titik panas. Kabupaten Sarolangun terdapat 7 titik panas, Tanjung Jabung Barat terdapat 5 titik panas, dan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 1 titik panas. Diperbarui 10 Agustus 2026 pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Ya, teman Pro 2 FM, itulah dia perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi untuk malam hari ini di Senin 10 Agustus 2026. Kamu bisa mengakses berita ataupun informasi selengkapnya di laman www.bmkg.go.id.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: FM Jakarta dan dirilai Produ FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hola hola, selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produ.
1: Wow.
2: Ini udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini
1: ya,
2: udah pasti tahu, makanya lihat Instagramnya dong.
1: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
2: Nah, benar, Centil Era kita semua ya harusnya.
1: Centil pada masanya, bro.
2: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
1: Benar.
2: Sakit hati juga iya.
1: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
2: Betul, karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pasti nih.
1: Ay, seru.
2: Kita akan ketemu sama kuburan band.
1: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
2: Betul.
1: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
2: Yes, benar banget.
1: Seru.
2: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
1: Betul.
2: Terus juga memasuki minggu kedua juga nih, buat.
1: Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
2: Betul.
1: Karena selain tanggal muda.
2: Pasti.
1: Kita bakal ngobrol barengan sama apa ya? Sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
2: Parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
2: Minimal sekali udah pasti pernah.
1: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
2: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan
2: asik
1: saja.
2: Asik. Beraksi.
1: Ui, terus apa lagi?
2: Pelan-pelan saja.
1: Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lain ya, gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja rilis single terbaru.
2: Yoi.
1: Hari ini banget nih baru rilis nih.
2: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
1: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Tempe RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Champ.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Baru
1: kita sudah kedatangan Koto.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok lama di kuping.
3: Makan bencanya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% kalau lagi pada dengerin langsung nurunin volume. Gua enggak usah pakai headphone ya.
0: Enggak apa-apa, aman.
1: Enggak apa-apa.
3: Overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.

0: Itu nomor satu yang kita datengin.
1: Widih.
2: Gokil, bener.
0: Karena malam.
3: Itu. Kebetulan kita baru ngerilis. Ini radio pertama yang kita datengin. Betul.
0: Belum kesana berijinya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cik ini.
1: Oh, ya bener. Sekalian.
2: Pantes.
1: Gitu. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
4: Cek location dulu.
0: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Karena relay di 70.
5: Ada mbak.
4: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
1: Biasa loh.
4: Terhormat sekali.
0: Kita loh yang makasih.
5: Makasih ada bisa numpang.
4: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
0: Kurang satu sih, kita pulang yuk.
4: Aman. Gokil. Jadi gimana nih, lo kaget gak? Ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang cuy.
1: Iya sih, jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
4: Iya bener.
1: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Kalau nggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
1: Oh, benar.
0: Nggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh kita harus semangat.
4: Thank you banget.
0: Energi kalian yang ngebawa.
5: Makasih
0: banyak.
1: Benar.
4: Mungkin baru pada makan ya kayaknya.
0: Belum
4: ya. Justru belum ya.
1: Sebelum.
4: Wah kacau.
1: Alright.
4: Oke.
1: Okay. Ada kotak ke Bapro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
0: Belum dong.
1: Kok masa sih?
0: Kita band baru, guys.
1: Baru berapa tahun?
0: 22 tahun.
1: Oke. Okay. 2 dekade. Ya.
4: 2 dekade.
1: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
0: Ajang. Idola Cilik kok itu.
1: Salah. Bukan. Saking
5: semangat
1: ya, bener sih. Bener sih.
4: Masih kenceng di sini ya.
1: Kenceng.
4: Iya emang ya.
1: Bener.
3: Mama ngomel terus.
1: Iya bener.
0: Ini lagi lagi terhalang.
1: Dah. Langsung lembut ya.
4: Tiba-tiba kalem ya.
1: Bener.
5: Tadi syuting. Kaki kok di atas.
4: Kacau. Tapi tadi gimana Kak Tantri dari sebuah ajang?
0: The Dream Band.
4: Dream Band.
0: Yeah, dulu itu ada di TV7.
1: Yes.
0: And now turns to you.
4: Yeah.
0: Gitu aja sih ceritanya. Sebenarnya bisa ke Wikipedia aja.
4: Itu.
1: Panjang ceritanya.
4: Ceritanya panjang.
0: Tapi kasih slot cuma dikit di sini ya, waktunya ya.
4: Harus padat nih materinya, harus padat.
1: Bener.
4: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
1: Kuncinya apa sih?
5: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya,
4: berantem. Kenapa gitu mas?
3: Berantem, jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
1: Oke.
3: Untuk saling mengerti.
4: Tahun
3: ke-5, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba. Gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
1: Iya.
0: 2 cewek, 1 cowok. Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
1: Itu dia.
4: Itu.
1: Jujur.
3: Tahu kan mama?
4: Betul.
1: Iya, iya, betul.
3: Ras terkuat.
4: Ada 2 lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya,
4: ada 2 lagi.
5: Kita ingin mengerti.
4: Ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutur.
0: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, diterusin enggak lucu.
4: Jadi emak-emak lawan 2 emak-emak.
1: Udah,
3: selesai. Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Oh.
0: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
1: Gak ada

0: Bisa kita bikin
1: tiba-tiba.
2: Hah?
1: Biar supaya enggak diperpanjang.
2: Oh iya, benar.
0: Benar. Kok saya curhat.
2: Makin panjang urusan ini. Iya. Tapi buat kalian apa sih arti sebuah ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri? Sebenarnya kalian ini enggak nyangka enggak bakal sampai ke umur 22 tahun.
3: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, Bro?
2: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
3: Karena gini ya.
2: Asik.
3: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
2: Oh iya. Yeah. Teenagers.
1: Baru kuliah tuh.
2: Teenagers. Yeah.
3: Yeah. Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah. Menuju ya fase itu. Menuju. Jadi karena
0: berat banget.
2: Iya. Itu
3: bentar, pertanyaan tadi apa?
2: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
3: Sesimpel ini jawabannya.
2: Oke.
3: Okay. Enggak nyangka.
4: Oke.
3: Okay. Udah itu.
2: Terima kasih.
4: Luar biasa.
1: Berharap iya. ada setelah itu iya. Menjelaskan apa mau dijelaskan apa.
3: Gua kalau serius lapar, Mama.
1: Iya. Tadi kita makan.
0: Tapi nggak nyangka. Kalau lo buat nggak bayam.
2: Aduh.
3: Aduh. Ya Allah.
2: Nangka bayam.
4: Iya benar. Nangka bayam.
0: Apalagi. Jadi gitu kita belum album kita.
4: Oh iya. Benar.
3: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya.
4: Iya. Nempel
3: kepala nih.
4: Masih baru banget tadi soalnya.
2: Iya benar.
1: Belum kesana. Sabar.
3: Iya. Serius ini.
1: Kita tungguin pertanyaan yang baru-baru.
3: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
0: Memang kita itu pengen
3: ngeband sampai tua.
4: Iya. Oke.
3: Tapi sejujur ya, kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
2: Betul.
3: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
2: Okay,
3: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
2: Okay.
3: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
1: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
3: Masih dikasih amanah.
2: Alhamdulillah. Gitu.
1: Suruh jalanin terus.
3: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
4: jamaah.
2: Ustaz Maulana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
3: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
2: Iya, gitu kan. Betul.
3: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih.
2: Iya.
3: Gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
2: Iya. Kan?
3: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
1: Merasa bentar. Iya, kan?
2: I feel you, bro. I feel you.
1: Enggak ada jelas.
2: Iya.
1: I feel you, bro. Memvalidasi
2: dia. Betul. I feel you.
1: Iya.
3: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua.
1: Oh, jelas. Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
2: Iya.
3: Jadi YOLO itu.
2: Dia udah gak sabar.
1: Pertanyaannya masih menuju bridging.
2: Sabar.
1: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
2: Iya. Tenang.
3: Mas Hamza, 2 episode ya?
2: 2 jam ya. 2 jam aman ya.
4: 2 jam aman ya. Benar. Dan berarti setelah 22 tahun ya dengan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu. Masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
1: 20. Enggak usah ngomongin umur deh.
2: Ya.
4: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
3: Jenny.
2: Dead air barusan. Barusan dia.
3: Buat radio jelek banget. Jadi kita banyak ngomong.
2: Iya.
4: Terima kasih guys.
3: Kenapa coba?
0: Kenapa?
3: Ayo, kenapa coba? Coba. Ini biar gak dead air nih. Kenapa?
2: Sambil berpikir.
0: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Mm-hmm. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
3: Mm-hmm. Sudah 18 tahun.
4: Yes.
3: 18 tahun kita.
0: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Mm. Udahlah kalian jalan sendiri.
4: Oke. Okay.
0: Okay. Nah, itu 3 tahun yang lalu ya?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
3: Ya gua tahu lo lagi enggak enak badan.
0: Lagi diare lagi. Aduh.
3: Jadi dia antara kepala sama perut
2: sinkron.
3: Apa gue jelasin? Okay.
0: Ya, seperti itu dong.
3: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukurnya kotak ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita bikin musik.
0: Kita juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu,
2: iya,
0: juga
2: iya,
0: banyak.
3: Dia bos cuan namanya. Oh, salah. Oh, udah framing.
2: Okay. Di belakang kotak.
0: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak kecil yang hidup dari kotak itu. Masih kita gak berkarya lagi.
2: Bener.
3: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Sebelum digital masuknya bentuk konvensional. Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip.
2: Oke.
3: Gitu.
4: Oke.
3: Paham ya
2: obrolan saya? Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
3: Paham ya. Ya kalau enggak ngerti boleh lah nanti ditetep layar ya.
2: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang. Terlalu dagang kita jangan ya.
4: Ya udah. Oke. Berarti di bisa dibilang.
3: Ya ampun.
4: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu ya, sama digital gitu kan.
2: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya, kurang lebih ya.
3: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang bilang, gila baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pendengarin apaan sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih. Itu tuh gue curious. Ya maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
4: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar juga mungkin ya ya mereka mendengarkan full album gitu. Mm-hmm. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
3: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
2: Kalau dulu kayak Oza gitu. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
3: Mas Oza. Iya, iya. Bikin playlist kata gua.
2: Disuruh kerja. Disuruh kerja. Kalau lagi nyantai. Oke, oke.
3: Jadi nah, kan hilang kan, tapi penanyaannya apa ya?
2: MD usah dari MD dirinya sendiri.
3: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya dia
2: kayak gini. Padang panjang. Padang panjang, padang mana nih?
3: Padang Siantar.
1: Padang Pariaman, Pak.
3: Padang. Banyak tuh kayak makanan lo mau milih yang mana? Iya, benar-benar. Ah, itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Okay. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
4: Okay.
0: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang, banyak orang berdatangan.
3: Masya Allah banget.
4: Wow.
3: Iya, iya. Kita nggak se-expect itu, karena kalau kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh nggak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini, wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
1: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
3: Betul, ya kan? satu-satu.
1: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu, dan terus berubah gitu. Gini ya,
3: mantap.
2: Mantap, jempol.
4: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyolowannya kotak gitu ya.
2: Yala.
1: Itu ada cerita lagi tuh.
4: Menarik.
2: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
4: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
2: Betul.
4: Yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
2: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
4: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
2: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music, Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
1: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No comment. Itu sih. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin. Eh, yolo.
2: Gue gak apa-apa. Ditegesin.
0: Bener.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah... Ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
2: Single.
1: YOLO Single berarti ya? Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes. Oh.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO. Daripada You Only Live. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
3: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
2: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin gak usah ya, betul dong.
4: Cepet konggor aja.
1: Back sound ya.
4: Peran pendukung.
1: Iya.
0: Oke, kami dong.
3: Penting kita
1: penting
3: kasih.
1: Penting dong.
4: Jadi, betul.
2: Belum.
4: Belum pasang ya?
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
2: Cuma dia betul doang.
3: Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas?
2: Coba gimana?
1: Coba,
2: kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
4: Tariannya apa tadi?
2: Astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih cerita kata-kata doang gitu.
0: Okay.
2: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Dibantu teman.
3: Kolaborasi.
4: Jadi judulnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
4: Enggak,
2: tapi gini. Jadi memang
4: Tetap.
2: Tapi emang
4: banyak.
1: Iya.
0: Harga temen ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas? Masih mana?
4: Lanjutan.
2: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
2: Tadi kan You Only Live Once.
1: You Only Live Once.
2: Yang artinya apa cuy?
3: Kamu hidup cuma satu kali.
2: Asyik. Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I want to get it started.
3: Kalau lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
2: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
1: gitu. Iya.
2: Bahasa keren dapet, ya.
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
2: keluar rumah ke situ.
1: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I want to get started terus dikembangin sama Cua.
3: Terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
0: Iya betul.
3: Kenapa sih? Gak apa-apa. Gue nggak kentut kok.
2: Gak, gue nggak kentut.
3: hidung sih.
2: Makan ketawa.
1: Biar gak pas ya.
3: Iya iya.
1: Oke oke.
4: Waktunya biar solid.
1: Iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kota.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena.

0: Kalau lagi.
1: Kamu udah makan nasi.
0: Kamu udah makan ini. Kalau lagi.
2: Di depan sini ada nasi goreng enak. Info doang.
0: Oke. Nice info.
1: Semuanya yang ada di sini.
2: Ngapain?
1: Jadi kemarin kita ya, yang semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
0: Oh iya. Info aja.
1: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
2: 39.
4: Ditambah-tambahin.
2: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain.
0: Bener.
3: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa enggak sebenarnya? Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
2: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kota ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh, bukannya sama keluarga ya?
2: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
1: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
0: Oh iya benar.
3: Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu.
2: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
2: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa Yolo rilis di tanggal sekarang.
0: Yolo. Benar. Happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
0: Selamat tahun. Semoga lagu Yolo ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang rilis. Kita belum diceritain tadi kan lagu Yolo ini tentang apa?
0: Oh, iya benar. Kita balik lagi.
2: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
0: Oh, iya udah kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
2: Kita ngatur sih.
0: Enggak apa-apa.
3: Ini kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
0: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
0: Aduh. Radio apa tuh?
3: Yaudah kita dengerin dulu tuh berdua Yolo dari Kota.
5: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Share. Yes,
1: dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman gue. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget. Ternyata, menurut lu gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Energinya
0: masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman Beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah cuy.
2: Iya. Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Yeah, kita ngomongin energi. Mm. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kayak rock FOH kali mukanya, ya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan.
0: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Energi.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya, itu kita balikin ke momen-momen Beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
0: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
0: Oke.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
0: Iya.
4: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic. Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu, ya.
4: Cukup segitu aja kan. Kalau diperpanjang deso tadi.
1: Iya. Deso. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya.
3: Lo bade.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau owner. Justru kita banyak belajar di situ.
0: Oke.
4: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk, energinya lagi.
0: Okay.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya?
2: Oh iya, baru
1: sadar juga. Mereka kaget tahu.
2: Tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
4: Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
4: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Job desa begitu, ya.
4: Iya. Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
4: Nanti konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas. Oh, PR.
4: Oh ya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke apa namanya, PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh, ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah nggak relate yang kita dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
4: Klien. Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya?
4: Enggak.
2: Ganti topik.
4: Khusus lobby melobi, beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza, ya.
2: Paling.
5: itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
5: Kayak kan udah lo harus apa you only
1: lepas
5: aja.
1: Oh,
5: gitu.
1: Yeah. Oh.
2: Jadi ini serius. Tadi tuh enggak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gua tahu cuma pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
5: bunyi
2: di arenya. Jadi gua bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang
5: introvert.
2: Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau ngomong enggak. Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites. Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya,
5: dites. Poin dites,
1: kalau kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Oh, di screening.
2: Okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cua.
5: Gua sendiri. Gua aja deh, gua kan orangnya.
1: Coba dari kecil. Pikir cua coba.
2: Iya.
4: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya. Yeah.
4: Jangan dilepas deh di pagri.
1: Iya. Boleh. POV mas cua coba.
5: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya. Yeah.
5: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Iya. Yeah.
5: Wah, energinya kok kayak kita dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, benar. Iya.
5: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
5: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya
1: oleh
5: pekerja gue yang sebelumnya.
1: Okay.
5: Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
4: Warna-warni.
5: Banyak warna-warni.
1: Okay.
5: Nah, gitu. Nah, terus nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu.
1: Okay.
5: Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu, Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat Adik gitu. Ini Mama Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak Adik kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya
1: buat
5: dia
4: karena obat ya.
5: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gua di dalam dirinya gitu.
1: Yeah.
5: Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gua gitu kan.
5: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya. Kayaknya pemerhati
4: aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
5: Iya, gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Okay.
5: Kan? Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
5: malu lah tapi
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
5: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
5: Tapi lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini sudah lama ya. Parah. Enggak kemana mana.
5: Hibernasi.
1: Jangan ngapa-ngapain ya.
0: Bener ya mas. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Ramean.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
5: Terima kasih Batu Malang.
0: Batu Malang. Ya Faris.
2: Batu Malang.
5: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Ui.
1: Suka dan udah like video liriknya.
6: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
1: Yalah. Coba atas lid, coba kan.
4: Okay. Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
5: Oh, iya. Video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
5: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
4: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih. Kata gua Mas. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketemu.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini. Kata halo sis Tantri DKK.
2: Seumuran kita nih.
1: Kata deh, kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama Samarinda ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang rilis di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku cover manager dia lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
1: Iya. Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
1: Bagus banget.
2: Biota lautnya, masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
1: Masih
4: pakai masker.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin hipdut abis ini, hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
5: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Bener. Tapi nanti ditunggu aja.
2: Nah, tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Tungguin aja.
1: Oke. Ada lagi di bawah yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir deh mungkin dari kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh, Ji.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gitu.
0: Sorry.
1: Jangan gitu. Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh buat
0: disampaikan
1: pendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, betul. Benar banget ya.
1: Iya.
5: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja. Oke.
0: Sebenarnya
1: toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
5: Privilege-ku.
4: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang di YouTube.
1: Yo,
2: dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share. Video dari kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
0: Story aja di titik ya.
4: Iya, sorry.
0: Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Andri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
5: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
4: Ada lagi.
0: Terlalu gini kayaknya.
1: Lagi nggak mau bahas soalnya.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP musik video lirik. Video lirik bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise yang Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit.
1: Dan juga
0: Kotak.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas.

Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya, Tomom Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Tomom Pro 2. Tomom Pro 2, pernah enggak sih kamu kepikiran tentang komunitas pecinta sejarah nih Tomom Pro 2? Kalau biasanya kan pecinta alam ya. Nah, ini pecinta sejarah nih Tomom Pro 2, karena Indonesia tuh kaya banget dengan sejarah Tomom Pro 2 ya. Sebenarnya ini tuh adalah kelompok ya, orang yang suka belajar, menjaga, terus mengenalkan masa lalu gitu. Mereka tuh membuat kegiatan seru seperti jalan-jalan ke tempat tua, bedah buku, dan diskusi nih Tomom Pro 2. Nah, di sini Tomom Pro 2, komunitas pecinta sejarah itu adalah wadah ya bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan sejarah. Buat kamu nih Tomom Pro 2 yang mungkin kayaknya aku harus tahu sejarah nih. Nah, bisa nih dengan komunitas ini ya. Baik sejarah bangsa, daerah, tokoh, budaya, maupun berbagai peninggalan masa lalu. Tapi sebenarnya kamu tertarik yang mana nih Tomom Pro 2? Kalau misalnya kamu tertarik dengan satu kayak daerah, nah di sini juga bisa. Tapi langkah baiknya dengan komunitas ini ya, karena komunitas ini ternyata tuh Tomom Pro 2 bisa tuh untuk memiliki pengetahuan tentang daerah, tokoh, budaya, maupun berbagai peninggalan masa lalu. Dan komunitas ini itu biasanya diisi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, dan bahkan peneliti itu Tomom Pro 2, hingga masyarakat umum. Dan menariknya Tomom Pro 2, kegiatan komunitas pecinta sejarah ini nggak hanya sekedar membaca buku atau berdiskusi aja nih. Mereka tuh bisa nih melakukan kunjungan ke situs bersejarah ya, kayak museum, bangunan tua. Nah, siapa nih sampai sekarang belum pernah namanya ke museum? Pernah ke museum, tapi di depan gerbangnya aja gitu. Nah, kalau kamu belum pernah, kamu harus pelajarin, harus masuk. Kamu harus lihat ya peninggalan-peninggalan sejarah Mataram. Oh, sejarah tergantung dari daerahnya ya Tomom Pro 2. Ada juga makam tokoh sejarah hingga mengadakan diskusi dan kegiatan dokumentasi. Nah, di sini Tomom Pro 2 ada juga komunitas yang aktif menggali cerita sejarah lokal yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Dan keberadaan komunitas kayak gini nih Tomom Pro 2 itu penting banget nih. Karena ya sejarah tuh bukan hanya tentang masa lalu aja. Dari sejarah nih, kita tuh bisa memahami gimana sih suatu daerah atau bangsa tuh terbentuk gitu. Kayak daerah Jambi. Nah, itu tuh terbentuknya kayak gimana sih gitu ya. Mengenal perjuangan para pendahulu serta ngambil pelajaran nih dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi. Dan selain itu Tomom Pro 2, komunitas pecinta sejarah itu juga dapat jadi ruang untuk melestarikan cerita, tradisi, ninggalin budaya, peninggalan budaya ya, agar nggak hilang nih ditelan perkembangan zaman. Kalau nggak sekarang siapa lagi Tomom Pro 2? Karena kalau nggak ada yang mau gitu ya, ya udah deh nanti untuk anak-anak kita nanti nggak ada tuh sejarahnya ya. Nah, anak-anak muda pun itu seharusnya bisa atau diajak ya mengenal sejarah dengan cara yang lebih menarik, terus nggak selalu melalui pembelajaran di dalam kelas. Jadi ya, menjadi pecinta sejarah itu bukan berarti harus jadi ahli sejarah dulu ya. Berawal dari rasa ingin tahu tuh, peduli terhadap peninggalan masa lalu, dan kemauan untuk belajar itu jadi langkah awal nih untuk ikut jaga sejarah tetap hidup. Terus apa nih manfaat komunitas pecinta sejarah? Nanti kita bakal cerita ya Tomom Pro 2, stay Pro 2 FM.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ya teman Pro 2FM, manfaat wawasan dan pengetahuan ini bisa kita dapat nih dari komunitas pecinta sejarah ya. Karena nih teman Pro 2, komunitas pecinta sejarah itu bukan hanya tempat berkumpul bagi orang-orang yang nyukai cerita masa lalu. Lebih dari itu tuh teman Pro 2, karena ya komunitas ini tuh memiliki banyak anggota maupun masyarakat. Yang pertama tuh nambah wawasan dan pengetahuan, menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah dan budaya. Dengan mengenal sejarah lebih dekat, seseorang itu dapat semakin menghargai perjuangan para pendahulu serta kekayaan budaya yang dimiliki daerah dan bangsa Indonesia. Terus melestarikan peninggalan sejarah. Komunitas itu dapat ikut membantu mengenalkan dan menjaga situs bersejarah, bangunan kuno, benda peninggalan, tradisi, serta cerita-cerita lokal agar nggak hilang atau dilupain oleh generasi berikutnya nih teman-teman Pro 2.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Teman Pro 2 masih dijaga malam nih, teman Pro 2, menandai pasangan yang mungkin ada main ya. Bukan hal yang mudah nih ya, bagi sebagian orang. Apalagi ya, perselingkuhan tuh gak selalu hitam putih. Tanda-tanda bahaya dalam hubungan itu sering banget nih, gak dikenal. Situasinya pun itu diperumit oleh emosi yang meledak dan kecemasan. Nah, yang akhirnya membuat kita tuh sulit memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sini tanda pasangan kamu mulai ngelirik yang lain menurut pakar yang perlu diwaspadai. Tapi ini belum tentu benar ya, teman Pro 2 ya. Jangan sampai kalian dengarnya, wah ini kayaknya iya nih, belum tentu, mungkin aja. Karena ini kan hanya prasangka dari para pakar. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya tandanya emang udah menjerumus dan kamu udah lihat, nah itu baru gitu ya. Yang pertama, tiba-tiba sulit dihubungi. Dalam hal ini ya, perubahan faktor yang penting, jika pasangan kamu memiliki pekerjaan yang membuatnya sulit dihubungi pada jam-jam tertentu, itu gak berarti dia lagi selingkuh ya teman Pro 2, itu dia lagi ngerjain tugas kerjaan dia. Namun nih teman Pro 2, kalau misalnya tiba-tiba kesulitan menghubunginya daripada biasanya dan ini terjadi terus-menerus gitu, maka itu patut dicurigai sebagai tanda bahaya. Pelaku ini ya, itu tuh membutuhkan privasi dan waktu luang tanpa gangguan. Seseorang yang sedang menjalani ya hubungan itu pasti sekali gak bisa dihubungi. Ini yang diungkapin oleh psikolog Paul Coleman, PSYD. Penulis buku, dan dia bilang nih, gimana pun ya, mereka gak ingin mengambil risiko jika teman berdua mendengar suara-suara mencurigakan atau kebisingan di balik percakapan. Terus perubahan jadwal yang signifikan dan penampilan diri. Psikoterapis Angela itu bilang ya bahwa pasangan yang selingkuh itu sering banget ngalamin perubahan jadwal yang

0: Raga bukan untuk kamu, ngerubah diri bukan untuk kamu. Nah, itu tuh yang dibahayain ya. Dan bahaya dibalik perubahan penampilan tuh berlaku kalau misalnya perubahan tersebut tampak ditujukan untuk menarik perhatian orang lain, atau jika pasangan tuh menjadi sangat terobsesi dengan penampilan sebelum keluar rumah. Nah, itu bisa jadi itu teman pro 2. Tapi kalau hanya dua ini aja belum nih, teman pro 2 yang masih banyak nih. Stay pro 2 FM.
1: Aku sudah berusaha mempertahankan selama ini. Tapi kalau Tuhan berkata, aku bukan jodohnya, aku bisa apa?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.
3: Tapi kita jadikan makan di tempat biasain dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
4: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
3: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah makan?
4: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
3: Yang?

Ya, Tepang Pro 2 Eva masih bersama kami di Jaga Malam nih, Tepang Pro 2. Menuduh kamu selingkuh. Saat pasangan berselingkuh, dia tuh mungkin justru nuduh kamu melakukan hal yang tersebut ya, hal tersebut tuh. Ini bukan hanya tanda ketidaksetiaan, tetapi juga bentuk kekerasan emosional. Rahel Johnson MS LCVC, seorang konselor profesor profesional klinis Berlian Sensi, dia bilang nih di Physical Center ya, salah satu tanda bahaya pasangan selingkuh yang nyata itu adalah ketika pasangan tiba-tiba nuduh kita selingkuh dengan sengit. Nah, tuduhannya tuh enggak berdasar, dan itu sering banget muncul akibat rasa bersalah mereka sendiri. Tapi bisa jadi memang dia enggak selingkuh, tapi dia curiga sama kamu tuh, teman pro 2. Tapi jangan sampai deh ya, kayak gini teman pro 2. Terus kebiasaan dalam menggunakan telepon berubah. Kayak misalnya nih, gimana tuh teman pro 2? Dia sembunyi-sembunyi gitu ya, di waktu ada telepon dia sembunyi-sembunyi. Terus kalau kamu bilang di sini aja gitu, aku mau dengar, dia nggak mau. Terus ada suara yang mencurigakan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bilang dia mau nelpon di tempat lain tanpa sepengetahuan kamu, terus kamu bilang dia sini aja, dia mau gitu ya. Itu bisa jadi dari bosnya, dari atasannya dan lain-lain teman pro 2. Dan perilaku mencurigakan di media sosial itu juga bisa menjadi indikasi, misalnya berinteraksi dengan lawan jenis sambil menggoda. Tindakan ini itu kadang jadi awal dari langkah yang menjerumus seorang ke dalam perselingkuhan sesungguhnya, teman pro 2. Kudoain semoga enggak ada nih hal ini ya. Enggak ada teman pro 2, dan kita semuanya semoga hubungannya langgeng, terus sama-sama setia ya teman pro 2 sampai akhir hayat nanti. Amin. Tapi enggak hanya ini juga nih, masih ada ya. Stay Pro 2 FM.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, Teman Pro 2 apa? Masih bersama kami di Jaga Malam nih, Teman Pro 2. Entah kenapa ya, kalau ngebahas tentang ini, wah, kayaknya jangan sampai deh dan gak semangat ya. Kalau misalnya nih, pasangan tuh gak lagi membicarakan masa depan berdua, bisa jadi dia gak punya masa depan sama kamu. Terus bersikap defensif saat ditanya, kenapa nih hal-hal tertentu tuh berubah gitu. Dia malah balas balik nanya dan malah balas marah gitu ya. Terus memberikan hadiah lebih sering dari kebiasaan sebelumnya. Nah, ini gimana nih? Sebenarnya kalau dia ngasih hadiah itu malah baik ya, tapi ini kenapa nih? Pasangan yang tiba-tiba sering, lebih sering dan banyak memberikan hadiah dari kebiasaan sebelumnya dengan alasan yang gak masuk akal gitu ya, gak selalu nunjukin kabar baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurut Clement, pasangan yang misalnya dia punya rasa lain dengan rasa dengan orang lain gitu ya, mereka tuh selalu nutupin jejak perselingkuhannya dengan lebih sering memberikan sesuatu pada kamu tuh, Teman Pro 2. Tapi ini belum tentu ya. Bisa jadi memang dia mencintai kamu gitu. Terus dia ngasih tuh ya, ngasih hadiah ke kamu karena dia sadar nih bahwa memang kamu benar-benar orang yang dia cintai, bisa jadi. Dan ini menurut orang gitu ya, jangan sampai rumah tangga kamu retak gitu ya karena dengerin ini, Teman Pro 2. Karena udah banyak nih kejadian di media sosial gitu ya, dengerin ini, dengerin itu gitu ya. Nggak usah deh, Teman Pro 2, ini kita hanya seru-seruan aja di sini, Teman Pro 2, dan mungkin bisa diantisipasi gitu ya kalau misalnya dari kesemua tadi gitu. Tapi kalau untuk soal memberi hadiah itu enggak, Teman Pro 2. Nah, tindakan ini ya itu bisa jadi cara untuk nyakitin kamu, bahwa dia maksudnya yakinin kamu gitu ya bahwa dia tuh setia. Dan hasilnya saat kamu mencium bau-bau perselingkuhan dari pasangan, dengan mudahnya ditepis sebagai sesuatu yang gak mungkin dilakukan olehnya. Ya, itu memang bisa jadi, tapi ya kita harus berpikir baik, Teman Pro 2. Mungkin ya dia ngasih kamu yang selama ini gak pernah ngasih, terus tiba-tiba dia ngasih. Nah, karena memang waktunya sekarang, dia ada punya uang untuk ngasih kamu, bisa jadi itu, Teman Pro 2 ya. Dan aku bilang sekali lagi, ini gak semuanya benar, Teman Pro 2. Jangan sampai kamu di rumah ada yang ribut gara-gara ini. Ya, intinya ya, kita berpegang teguh sama agama aja deh, Teman Pro 2. Kalau kamu beragama Islam, yaudah dengerin aja tuh yang ada hadisnya, terus juga dari ulama gitu. Jangan sampai dengerin media sosial, Teman Pro 2, karena media sosial tuh gak ada hadis-hadisnya, gak ada kata-kata, semuanya tuh kayak dibelokkan gitu dengan kata-kata indah. Nah, itu yang bahaya tuh, Teman Pro 2. Nah, buat Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Aku doain semoga hubungan kita semuanya baik-baik aja sampai kakek nenek. Cie, amin. Stay, Teman Pro 2 ya. Aku nanti bakal balik lagi dengan beberapa informasi nih. Pro 2 FM.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih teman Pro 2. Kali ini ya, ini sebenarnya udah pernah viral sebelum COVID, tapi viralnya hanya beberapa minggu. Teman Pro 2 ya, bukan ya? Kok bukan sih? Berapa minggu terus ketinggalan sama COVID tadi, terus hilang nih teman Pro 2. Nah, ini sempat viral katanya ya, aku baca di media sosial, terus sekarang naik lagi nih. Apa tuh teman Pro 2? Ini salah satu mitos atau fakta nih teman Pro 2 tentang makan kacang bikin jerawatan. Apalagi makannya malam. Nah, biasanya kacang ini nemenin teman Pro 2 yang lagi kumpul sama teman, keluarga. Nah, itu di jam-jam segini tuh nonton film gitu ya. Nah, itu sambil ditemani oleh kacang teman Pro 2. Anggapan tentang kacang itu bikin jerawatan udah menjamur sebenarnya di masyarakat Indonesia. Gak sedikit orang yang klaim dirinya jerawatan usai mengonsumsi kacang ya. Benar gak sih teman Pro 2, kacang tuh nyebabin munculnya jerawat? Bukankah penyebab jerawat itu adalah multifaktorial? Nutrisi apa nih yang sebenarnya terkandung dalam kacang dan apa manfaat bagi tubuh? Apakah memang menimbulkan jerawat? Sebenarnya kita tuh harus kenalin dulu penyebab jerawatnya teman Pro 2. Jerawat tuh muncul biasanya ya di wajah disebabkan oleh banyak faktor. Faktor itu yang pertama kayak misalnya pertumbuhan hormon, produk skincare yang gak cocok, stres, kurang tidur, dan kebersihan kulit yang kurang terjaga. Nah, selain itu ya, pola makan yang gak sehat itu juga ngaruhin nih. Orang yang gemar konsumsi makanan tinggi gula dan berlemak, termasuk produk susu tertentu, itu punya kecenderungan yang ngalamin breakout. Nah, jadi bukan kacang ya, ternyata yang manis-manis itu juga nyebabin jerawat. Studi yang dilansir ya, itu bilang nih bahwa individu yang sering konsumsi makanan tinggi gula atau berlemak memiliki kemampuan 4-54% lebih besar untuk ngalamin jerawat teman Pro 2. Terus gimana pola makan mempengaruhi jerawat? Tetapi konsumsi kacang bikin jerawat jerawatan itu. Apakah benar? Stay Pro 2 FM.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies,

0: Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya, Tomong Pro 2 FM. Menurut dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, Neti Triastuti, ini nih ya, isu tentang kacang bikin jerawat itu nggak benar, teman Pro 2. Namun ada yang mensinyalir bahwa tingginya asam lemak omega 6 dalam kacang yang memicu jerawat. Studi dalam jurnal itu ngungkapin ya bahwa kadar omega 3 dan omega 6 dalam kacang kurang ideal, yakni 1 banding 17. Hal tersebut itu menjadi masalah ya, karena tubuh tuh umumnya membutuhkan omega 3 dan omega 6 dalam rasio 1 banding 3. Dan omega 6 itu diklaim dapat meningkatkan risiko peradangan, terutama nih kalau misalnya dikonsumsi berlebihan. Sementara ya, omega 3 itu adalah nutrisi anti peradangan. Kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah cukup, omega 3 itu dapat mencegah pembentukan jerawat. Nah, ketidakseimbangan antara omega 6 dan omega 3 lah nih yang nyebabin tubuh ngalamin peradangan. Sehingga tuh teman Pro 2 berisiko memperburuk kondisi kulit yang berjerawat. Ya walaupun hubungan omega 6 dan omega 3, omega 6 untuk jerawat tampak nyata ya. Peneliti itu belum lebih lanjut untuk membuktikan hubungan antara kacang dan jerawat tetap diperlukan. Dan saat ini ya teman Pro 2, belum ada nih studi yang membuktikan bahwa konsumsi kacang itu dapat nyebabin jerawat.

rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co

0: Ya, Teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Teman Pro 2. Jadi ya Teman Pro 2, istilah makan kacang apalagi di malam hari itu bisa bikin jerawat itu adalah mitos ya. Dan ternyata nih Teman Pro 2, konsumsi kacang-kacangan itu adalah sebagian dari pola makan sehat dengan memberikan manfaat bagi kesehatan jantung gitu ya. Ini dikutip dari Mayo Clinic ya, kacang-kacangan setidaknya mengandung protein nabati, asam lemak omega. Semua jenis kacang tuh sebenarnya mengandung serat yang membantu nurunin kadar kolesterol. Terus ada lagi kayak L-arginine ya. L-arginine ini adalah salah satu komponen penyusun protein. Penelitian tuh nunjukin itu dapat bisa bantu nurunin tekanan darah, memperbaiki profil kolesterol, dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan tuh Teman Pro 2. Jadi intinya Teman Pro 2, kacang-kacangan itu baik selagi dimakan dengan porsi yang pas Teman Pro 2. Nah buat Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu ya, nanti ada jazz musik yang bakal nemenin kamu sampai tutup siaran nanti. Stay Pro 2 FM.
1: Dari hasil alam itu pun terlahirnya

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

patah hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Teman Pro 2 FM, khusus untuk tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi. Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Ya, selamat pagi teman Pro 2 dan pagi hari ini sudah kembali mengudara 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 FM di pukul 6 pagi hari ini terdapat beberapa informasi dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama, biaya politik mahal dinilai masih menjadi tantangan demokrasi Indonesia. Biaya politik mahal dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia sampai saat ini. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, ongkos politik tinggi berpotensi memicu praktik korupsi kepala daerah. Menurut Ujang, demokrasi Indonesia membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan juga penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Ujang menilai, partai politik juga perlu membenahi sistem rekrutmen pemimpin secara transparan dan juga akuntabel. Menurutnya, praktik mahar politik dapat membuka ruang korupsi sejak proses pencalonan kepala daerah. Dia menjelaskan, biaya pencalonan kepala daerah mencakup berbagai kebutuhan selama proses kontestasi politik. Biaya tersebut antara lain kampanye, saksi operasional, mahar politik hingga praktik politik uang. Menurut Ujang, besarnya ongkos politik dapat mendorong pejabat terpilih mencari pengembalian biaya melalui penyalahgunaan kewenangan, dan kondisi tersebut juga berpotensi mendorong penyalahgunaan anggaran pemerintahan daerah. Ujang menegaskan pembenahan demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang adil dan juga kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merata serta reformasi partai politik juga diperlukan untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih mahalnya biaya politik dalam sistem pemilu Indonesia, yang menurutnya pemilu seharusnya dirancang dengan ongkos politik yang lebih murah. Prabowo mengatakan biaya politik mahal menjadi salah satu sumber korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato puncak HUT TNI ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat lalu.

Selanjutnya tema nomor 2, pemerintah ajak masyarakat tenang dan juga bijak menerima informasi di media sosial. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan juga bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial atau medsos. Dan ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI Muhammad Kodari di Jakarta. Kodari menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dia mengatakan masyarakat diharapkan tetap tenang dan juga bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Pentingnya bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan juga konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan ataupun menyebarkannya di ruang digital. Dan ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama. Kodari menekankan pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kodari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan oleh pemerintah. Kodari mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia ini dengan persatuan, gotong royong, dan juga kebersamaan. Momentum peringatan tersebut diarahkan untuk memperkuat cinta tanah air dan juga optimisme bersama dalam membangun Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, talenta muda Indonesia membuktikan dengan meraih 4 medali Olimpiade AI. Kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan di Astana Kazakhstan 2 hingga 8 Agustus lalu. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan juga Tajikistan Fadlur Rahman menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian ini. Menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Dubes Fadlur mengatakan Indonesia dan juga Kazakhstan memiliki kerjasama yang erat di bidang kecerdasan buatan dan juga digital. Kedua negara saling mengirim delegasi seperti Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia dalam pertemuan International Digital Bridge, di mana ini juga ada kunjungan ke Universitas Nazarbayev University. Dan selanjutnya pengiriman 2 delegasi mengikuti The Trade Games of Future 2026 di Astana. Memorandum of Understanding antara Kementerian Komunikasi dan juga Digital Indonesia dan juga Ministry of Artificial Intelligence and Digital of Kazakhstan juga akan rampung. Farul mengatakan capaian tersebut selain mengharumkan nama bangsa juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mencetak sumber daya unggul yang siap bersaing di era digital. Pelajar Indonesia mampu bersaing dengan 500 peserta terbaik di dunia dalam International Olympiad of Artificial Intelligence dari 106 negara. Adapun peraih medali adalah Lufidi Pranawa Alhari dari SMAS Pribadi Beji berhasil membawa pulang medali emas. Peraih medali perak adalah Matthew Hutama Pramana dengan SMAS Kolose Loyola Semarang dan juga Nicholas Ardi Tirta SMAS Santa Lauresia Alam Sutra. Sementara itu peraih medali perunggu Abner Maxwell Lim dari BTB School Pluit. Para siswa tersebut didampingi oleh 2 pendamping dari Universitas Indonesia, yaitu tim leader Muhammad Febrian Rahmani dan juga observer Adila Alfa Krisnadi. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah mengapresiasi prestasi pelajar berbakat tersebut. Dan keberhasilan tersebut karena pembinaan yang konsisten oleh pusat dan juga prestasi nasional Kemendikdasmen. Ya, Tama Pradwa, itulah dia beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Sik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
3: Bu,
0: anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah itunya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.